0: penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati melaporkan langsung dari Cirebon.

0: ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
1: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
0: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
4: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
3: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarang

0: Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
2: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan nggak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai, maksud kami pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdulli Telole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas. Ya!
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan, video asisten referee

0: tim tamu. Ujian kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Arif dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang. Dan iya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di prosatera ritual, kami juga akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di prosatera ritual untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Vita Ruang.
1: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta, ini tentang Presiden Prabowo tegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan tetap menjadi negara demokrasi. Kepala negara menekankan komitmennya menjaga demokrasi sebagai sistem yang memberikan legitimasi melalui kehendak rakyat. Presiden mengatakan demokrasi tetap menjadi sistem terbaik meskipun tidak sempurna. Menurutnya, legitimasi demokrasi dibangun melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak masyarakat. Kepala negara juga menegaskan keterbukaannya terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Presiden menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Meski demikian, Presiden menilai penerapan demokrasi perlu menyesuaikan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Presiden mengingatkan Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mencapai status negara maju. Selama bertahun-tahun ekonomi nasional tumbuh sekitar 5%, namun angka tersebut dinilai belum cukup. Menurut Presiden, Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program transformasi nasional di berbagai sektor. Presiden menegaskan pemerintah akan menjawab berbagai kritik melalui capaian nyata yang dapat diukur masyarakat. Karena menurutnya hasil konkret menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Ikuti Maluku Tenggara menyapa, dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, menit keempat bergeser dari jam 10 di pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang tengah beraktivitas di hari Jumat 12 Juni 2026. Cuaca di Kota Langgu dan sekitarnya saat ini terpantau cukup cerah, tentu jadi penyemangat untuk Anda menjalankan aktivitas Anda di momen menuju akhir pekan ini, pendengar. Senang sekali saya Igo kembali menemani Anda di Maluku Tenggara menyapa di pagi ini. Tentu bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Tual di pagi hari ini. Pendengar, kita akan membahas terkait dengan ASN adaptif dan profesional untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, dan tentu seperti kita ketahui bahwa di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, transformasi digital serta tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis, para ASN dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi yang mumpuni, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, pendengar, di studio Persatu RRI Tual saat ini saya juga sudah bersama dengan PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara. Di studio Persatu RRI Tual saya bersama dengan Ibu Aisyah Fatima Borut, SSTP. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Igo dan pendengar pemirsa Republik Radio Republik Indonesia Tual dimanapun berada, dan menjadi kehormatan bagi kami untuk berada di sini dalam Talkshow Maluku Tenggara menyapa.
1: Iya, saya panggilnya Ibu.
2: Ibu Ica aja.
1: Ibu Ica ya. Ya baik, pendengar kami juga akan ajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di line interaktif kami 21462, dan Anda juga bisa kirim pesan singkat dan juga pesan WhatsApp dari Anda di 0813-549-5875. Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami di 21462 dan juga berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual di saat ini. Ibu Ica, ini sangat luar biasa ya, bahwa kita tahu mengemban tugas menjadi seorang kepala BKPSDM ini, menurut Ibu tantangannya seperti apa nih Ibu?
2: Memang untuk mengurus pelayanan kepegawaian ini, kebetulan ASN Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 4.884 orang dengan rincian PNS 2.939, P3K 1.626, dan P3K perwaktu 319, dengan kondisi pegawai pada BKPSDM berjumlah 49 orang.
1: Iya.
2: Itu agak sedikit ini sih. Beda jauh.
1: Iya, iya, iya.
2: Dilihat dari kondisi jumlah ASN dan pegawai BKPSDM sendiri.
1: Berarti apa ya, tugasnya cukup berat juga ya?
2: Tugasnya cukup berat.
1: Cukup berat. Iya, Ibu, ini pertanyaan pertama untuk Ibu dulu nih. Iya. Bagaimana Ibu melihat peran ASN dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, Ibu?
2: Memang terima kasih Pak Igo, untuk ASN sendiri merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Makanya pembangunan, keberhasilan pembangunan daerah itu sangat bergantung pada kualitas ASN itu sendiri dalam melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi seluruh program pembangunan daerah. Mungkin itu Pak Igo.
1: Ya Pak Igo, ini menarik ya, bahwa memang kita ketahui tadi juga dikatakan bahwa sebagai seorang kepala BKPSDM ini tugasnya juga cukup berat, kemudian bagaimana mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang ingin saya tanyakan Ibu, mengapa ASN yang adaptif dan profesional ini menjadi kebutuhan penting di era perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik saat ini di teristimewa di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri?

0: Maluku Tenggara sendiri, Ibu. Apa langkah strategis yang dilakukan BKPSDM untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di Maluku Tenggara ini sendiri,
1: Ibu Ica? Untuk meningkatkan kualitas kompetensi ASN itu, kami BKPSDM sendiri melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya terkait dengan pengembangan kompetensi, yaitu pelaksanaan pelatihan dasar bagi CPNS yang kebetulan di bulan Juni ini sekitar 146 peserta Laskar CPNS sedang melaksanakan penyusunan laporan aktualisasi yang akan dipertanggungjawabkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada awal Juli, sekitar tanggal 3 Juli 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan kami juga terkait dengan pengembangan kompetensi, adanya pemberian tugas belajar bagi beberapa PNS yang mengambil dokter spesialis, terus beberapa program studi manajemen, terus juga ada program keperawatan dan nurse sama kebidanan.
0: Ini apa itu? Iya, berarti dari BKPSDM sendiri memastikan bahwa memang adanya sebuah gebrakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di Maluku Tenggara ini sendiri. Tapi Ibu, menjadi pertanyaan lagi, ini bagaimana BKPSDM itu memastikan bahwa ASN ini sendiri mampu bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi, kemudian teknologi dan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini, seperti apa Ibu, Ibu Ica?
1: Memang dilihat dari kondisi kami BKPSDM sendiri ini sekarang masing-masing ASN itu sekarang melakukan penyumputan sasaran kinerja pegawai, di mana PNS sendiri harus menggunakan digital.
0: Ya, berdigitalisasi.
1: Ya, betul. Jadi mereka ini sekarang harus bagaimana menguasai teknologi yang disediakan, dalam artian bahwa sistem yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara namanya sistem informasi ASN, yang mana ada beberapa fitur-fitur program terkait dengan kepegawaian, misalnya ASN karir, yang mana saat ini kebetulan bulan Juli ini diadakan seleksi terbuka, di mana seluruh peserta harus mendaftar pada sistem ASN karir.
0: ASN karir ya.
1: Yang kedua terkait dengan pengelolaan kenaikan pangkat. Kami berupaya sedapat mungkin memproses seluruh pelayanan kepegawaian kenaikan pangkat itu dengan cepat. Jadi tidak lama-lama lagi, karena aturan baru setiap bulan itu PNS yang sudah sesuai dengan persyaratan atau periode dapat melakukan dapat mengusulkan kenaikan pangkat kepada BKPSDM.
0: Iya, ya, berarti bisa dipastikan bahwa memang para ASN kita ini mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, kemudian pemanfaatan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang ada, tentunya. Baik, pendengar, tentu kita masih bersama dengan Ibu Ica Borot, Kepala PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara di Maluku Tenggara, menyapa pagi hari ini. Kami juga terus mengajak Anda untuk nanti berinteraksi bersama kami di line interaktif kami 21462, dan juga bisa kirimkan pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda di 081354958 75. Anda bisa berikan komentar dan komentar Anda di live streaming Facebook dan juga YouTube RRI Tual. Ibu, kita lanjut lagi nih. Tadi sudah dijelaskan bahwa apapun itu, para ASN kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, kemudian teknologi, di mana penggunaan SI ASN sendiri ya sebagai rumah besar para ASN ini untuk bagaimana bisa mampu berteknologi di sana terkait dengan pengumpulan hasil kerja dan capaian kerja mereka sendiri. Ibu, ini menarik, sejauh mana implementasi dari manajemen talenta ASN di Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah sendiri, seperti apa Ibu?
1: Baik Pak Igo, memang terkait dengan manajemen talenta ini, kami BKPSDM di tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember itu, telah melaksanakan langkah awal manajemen talenta, itu kegiatan profiling ASN yang kebetulan diikuti sekitar 400 pegawai, dan hasilnya itu sudah diupload langsung oleh Badan Kepegawaian Negara ke akun PNS masing-masing. Jadi PNS masing-masing itu bisa dapat menilai hasil dari profiling ASN di sistem informasi ASN, yaitu dengan membuka akun SSN melalui sistem informasi aparatur sipil negara.
0: Iya.

0: saat ini memang sudah dilakukan ya, iya, di BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara. Sebuah langkah atau apresiasi yang luar biasa juga pastinya pendengar dan pemirsa Anda yang tentu saat ini bersama kami di Maluku Tenggara menyapa. Ibu Ica, menarik bahwa tadi talenta ASN, manajemen talenta ASN sudah dilakukan untuk mendukung kinerja dari organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan pengembangan kompetensi ASN sendiri. Tapi Ibu, bagaimana dari BKPSDM sendiri mendorong ini agar terus belajar, para ASN kita ini terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri secara kontinu dan berkelanjutan, seperti apa ini Ibu Ica?
1: Memang Pak Igo, kita untuk kembali lagi terkait dengan penyusunan SKP sasaran kinerja pegawai itu yang mengharuskan semua pegawai menginput ke dalam e-kinerja, yeah, yang mana kami di BKPSDM setiap saat melakukan pendampingan. Yang artinya bahwa ASN itu dituntut untuk memahami terkait dengan bagaimana caranya membuka sistem e-kinerja.
0: Yeah.
1: Lalu memang kami juga ke depan melakukan sosialisasi terkait dengan berapa regulasi atau aturan terbaru terkait dengan kepegawaian.
0: Iya, berarti apa ya, pendampingan terus dilakukan ya dari BKPSDM sendiri untuk para ASN kita ini, luar biasa sekali. Tapi Ibu, tentu di era digital saat ini kan apa ya, upaya untuk meningkatkan literasi digital ASN ini kan perlu dilakukan ya, agar pelayanan mungkin kepada masyarakat ini semakin efektif. Apa langkah yang sudah dilakukan dari BKPSDM Maluku Tenggara sendiri untuk meningkatkan literasi digital para ASN kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri, Ibu Ica?
1: Baik Pak Ego, memang BKPSDM sendiri mengembangkan pelatihan penggunaan aplikasi. Nanti ke depan itu kami akan mengembangkan suatu aplikasi terintegrasi yang namanya integrasi layanan kepegawaian, di mana memudahkan seluruh PNS dalam memberi PNS untuk kami BKPSDM memberikan layanan terbaik kepada ASN itu sendiri. Mungkin itu Pak Ego.
0: Ya, baik, karena ini kita berbicara mengenai ASN juga, ada keterlibatan juga warga masyarakat di sana, karena tentu ini sebuah siklus yang memang saling berkesinambungan ya, dan sinergitas dibutuhkan oleh para ASN kita, kemudian warga masyarakat sebagai penikmat pembangunan ini sendiri, Ibu. Tapi bagaimana hubungan antara peningkatan kompetensi ASN dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat saat ini yang ada di BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara? Mungkin boleh diceritakan ya untuk para pendengar dan para pemirsa tentu yang saat ini sementara bersama dengan kita, Ibu Ica. Hubungan antara peningkatan kompetensi ASN dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat, kira-kira mungkin ada apa ya, program yang diselenggarakan oleh para ASN kita dan reaksi publiknya sangat positif terhadap apa yang dilakukan oleh para ASN kita di masyarakat saat ini yang ada di Maluku Tenggara sendiri, Ibu Ica. Mungkin bisa berikan contoh beberapa atau salah satu di antaranya mungkin?
1: Salah satu contohnya kebetulan ini terkait dengan pelaksanaan LASAR, ya, di mana peserta diharuskan memberikan satu inovasi.
0: Ya.
1: Satu inovasi bagi kemajuan daerah, ya, di mana hasil inovasi itu dapat dipakai oleh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan daerah ke depannya.
0: Ya, jadi memang para CPNS kita ini diarahkan untuk apa ya, create atau membuat sebuah inovasi, ya, dan nantinya juga akan digunakan oleh aparatur terkait untuk tentu pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Menarik sekali pendengar dan pemirsa kita di Maluku Tenggara menyapa. Kini kita tahu saat ini sudah sejauh mana BKPSD Maluku Tenggara ini berinovasi, berteknologi, dan tentu adaptif terhadap masyarakat kita saat ini. Ibu, ini pasti ketika dalam bekerja pasti ada tantangan yang dihadapi oleh pihak BKPSDM sendiri ya. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan ASN yang adaptif dan profesional di Kabupaten Maluku Tenggara? Tantangannya apa, Ibu?
1: Memang tantangan terbesar itu ada kesenjangan kompetensi, perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berubah, terus keterbatasan anggaran juga, keterbatasan sumber daya manusia, dan sebaran wilayah yang mana Maluku Tenggara kita tahu sendiri bahwa kondisinya kondisi pulau-pulau.
0: Ya.
1: Mungkin
0: Jadi memang selain kesenjangan tadi ya, para ASN kita juga letak geografis ya. Ini menjadi tantangan geografis yang cukup signifikan ya, terkait dengan bagaimana apa ya, para ASN kita ini untuk menguasai teknologi dan lain sebagainya. Tapi Ibu, ini terkait dengan apa namanya tantangan ini sendiri, bagaimana dari BKPSDM mengatasi tantangan tersebut, terutama terkait dengan pemerataan kompetensi ASN hingga ke wilayah-wilayah yang lebih jauh yang kita tadi dikatakan tantangan geografis ini sendiri. Bagaimana dari pihak BKPSDM untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti apa?
1: Memang untuk tantangan itu kami berusaha untuk sedapat mungkin berusaha melakukan kegiatan-kegiatan bersifat luring atau daring untuk memudahkan apa yang ingin kami laksanakan kepada ASN-ASN itu sendiri. Apalagi regulasi-regulasi terkait dengan kepegawaian ini banyak sekali regulasi-regulasi terbaru.
0: Yep.
1: Dan regulasi terkait dengan disiplin PNS, terus terkait dengan sasaran kinerja pegawai, terus terkait dengan regulasi terkait dengan kenaikan pangkat, terkait dengan tugas belajar, dan banyak hal yang memang harus kita melaksanakan daring. Dan ke depan kami ingin untuk setiap ASN itu dapat mengambil suatu pembelajaran yang 24 jam per tahun untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin kami lakukan dengan bintek atau sosialisasi melalui kegiatan daring.
0: Ya. Saat ini sudah di tahapan mana Ibu? Sudah dalam sosialisasi apakah atau kami memang sudah bintek yang sudah dilaksanakan?
1: Sekarang ini kami masih metode untuk sementara metode pendampingan karena yang lagi ngetren ini terkait dengan sasaran kinerja pegawai.
0: Iya, SKP.
1: Jadi setiap saat kami pendampingan. Dan alhamdulillah dari 4.000 sekian ASN itu kita sudah menyelesaikan hampir 3.800 3.900, artinya bahwa sekitar 900 lagi yang belum kita selesaikan.
0: Sekitar 85 siap. Menuju 90% ya siap, di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi Ibu, terkait dengan pengisian SKP ini kan di Kabupaten Maluku Tenggara, apakah pengisiannya itu per 3 bulan atau 6 bulan atau seperti apa jangka periode waktu yang ditentukan untuk pengisian SKP sendiri?
1: Memang untuk tahun kemarin itu setiap satu tahun periode, tapi untuk sekarang di tahun 2026 ini mungkin setiap bulan periode, setiap satu bulan
0: ya. Baik, ini tentu menjadi gambaran juga, dan pastinya para ASN di Maluku Tenggara wajib dengar ya, kalau misalnya kemarin satu tahun sekali pengisian SKP dengan evidence, bukti-bukti yang ada, laporan kinerja seperti apa, kali ini per bulan. Ini tantangan ataukah seperti apa nih? Bagaimana Ibu ketika dalam pengisian sebelumnya para ASN kita, apakah mereka mampu untuk mengisi atau melaksanakan pengisian SKP ini sendiri, ataukah kemarin memang catatan ada beberapa ASN kita yang mungkin harus dilaksanakan pendampingan yang mungkin secara menyeluruh sehingga mereka lebih matang lagi untuk pengisian sasaran kinerja pegawai ini sendiri, Ibu?
1: Baik, Pego, memang mampu dan tidak mampu harus mampu.
0: Harus mampu ya?
1: Iya, harus mampu.
0: Iya.
1: Jadi karena persoalan SKP ini terkait dengan kinerja ASN yang bersangkutan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau misalnya tahun kemarin itu memang agak sedikit dimudahkan karena satu tahun periode, dan tahun ini setiap satu bulan periodenya, memang kami takut terkendala dengan penginputan atau upload dokumen-dokumen hasil kerja ASN tersebut. Itu memang, itu mungkin yang dirasa agak sedikit berat karena kita tahu bersama bahwa Maluku Tenggara ini daerah pulau-pulau yang mana ya, kalau misalnya kita upload beberapa dokumen-dokumen yang harus sistem SKP, ya mudah-mudahan tidak terjadi kendala pada saat penguploadan dokumen kita.
0: Iya. Itu, Pak Ibu. Apalagi di saat yang sama banyak sekali para ASN kita menggunakan apa namanya SKP ini sendiri untuk dilaksanakan pengisian, tentu masuk ke portal ini bakal sibuk servernya, dan tentu akan berdampak juga bagaimana berkasnya ini terupload dalam kurun waktu tertentu. Ini menjadi tantangan kita juga ya. Tapi Ibu, tantangan terus ada, tapi kami yakin bahwa dari BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara sendiri kan pasti punya apa namanya cara atau inovasi yang dilakukan. Sejauh ini Ibu Ica sendiri, tantangan yang ada, bagaimana transformasi yang dilakukan, transformasi digital yang dilakukan dalam birokrasi BKPSDM ini sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi ASN, dan apa strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini sendiri, Ibu, Ibu Ica?
1: Memang
0: ya, kita tahu bahwa tentu apa namanya transformasi digital dalam birokrasi ini kan jadi tantangan tersendiri ya bagi para ASN kita. Tapi bagaimana strategi yang dilakukan untuk menghadapi transformasi digital yang semakin pesat ini di wilayah kerja BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu?
1: Baik Pak Igo, sebenarnya strategi yang kita ingin tingkatkan adalah meningkatkan pelatihan digital secara bertahap,
0: ya, okay,
1: penampingan penggunaan aplikasi dan pengembangan daya kerja berbasis teknologi.
0: Mungkin kita jabarkan per poin ya, sehingga mungkin ini jadi catatan buat para ASN kita. Ada 3 poin tadi yang dijabarkan ya, pelatihan. Sejauh ini apakah sudah dilakukan atau dalam proses sosialisasikan kepada para ASN kita atau seperti apa nih?
1: Sebenarnya
0: yang di poin pertama ya Ibu Ica,
1: kami setiap saat melakukan pendampingan.
0: Oke. Okay.
1: Setiap saat. Dan itu kami lakukan supaya ASN itu sendiri dapat mengetahuinya.
0: Ya, ya, ya. Yang poin kedua Ibu, boleh dijabarkan mungkin?
1: Penggunaan aplikasi yang mungkin tadi saya sudah sampaikan bahwa kami masih menggunakan sistem informasi milik Badan Kepegawaian Negara, yang mana sistem itu sudah menginput beberapa program-program seperti e-kinerja, integrat mutasi, yang mana seluruh penggunaan mutasi kami lakukan melalui integrat mutasi. Terus IDIS juga setiap saat memang melakukan pendampingan dan sosialisasi.
0: Kami itu Pak. Dan yang poin ketiga tadi,
1: membudaya kerja berbasis teknologi, memang kami harapkan bahwa apa yang sudah di ini bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, agar ASN itu dapat beradaptasi menggunakan teknologi yang mana sudah disediakan oleh pemerintah pusat, yaitu SI ASN.
0: Iya, jadi para ASN kita harus bisa berteknologi ya. Ini sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-28 bergeser dari pukul 10 di saat ini, pendengar dan pemirsa Anda yang terus menyaksikan kami di Maluku Tenggara menyapa pagi ini. Kami akan hadir selepas kita nikmati satu lagu dari Isyana Saraswati dengan Terpesona menemani Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Anda masih bersama kami di Maluku Tenggara, penyapa pendengar dan pemirsa yang saat ini juga masih terus bersama kami. Kita masih bersama dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, lebih dekat di sapa Ibu Ica. Ya, Ibu Ica, tentu dalam melaksanakan setiap kegiatan pemerintahan di BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara pasti ada apresiasi atau capaian yang diperoleh oleh BKPSDM Maluku Tenggara ini sendiri. Sejauh ini catatan Ibu, capaian apa saja yang sudah diperoleh di BKPSDM Maluku Tenggara ini sendiri, Ibu Ica?
1: Capaian BKPSDM sendiri di tahun 2023 itu kami memperoleh nilai terbaik dalam norma standar prosedur dan kriteria. Kami biasa istilahkan NSPK. Yang kedua, di tahun 2026 ini juga kami mendapat penghargaan indeks kualitas data terbaik Provinsi Maluku mencapai 97,5%, dan pada saat pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2025 itu juga kami mendapatkan penghargaan terbaik dalam pelaksanaan seleksi CPNS oleh BKN.
0: BKN
1: dan
0: ya.
1: Selanjutnya kami juga mendapat penilaian disiplin oleh pengawasan dan pengendalian Badan Kepegawaian Negara. Mungkin itu Pak Igo.
0: Iya, berarti capaian-capaian positif yang diterahkan oleh BKPSDM Maluku Tenggara ini sudah membuktikan bahwa kita yakin bahwa BKPSDM Maluku Tenggara terus adaptasi, kemudian inovatif dan terus berprestasi ya. Ini tentu bukan saja hal yang membanggakan, tapi bagaimana kita kembali lagi ke pelayanan publik ya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini, tentu karena garda terdepannya adalah para ASN kita. Ini menjadi hal penting yang patut juga kita berikan apresiasi terkait dengan capaian positif yang sudah ditorehkan. Tapi Ibu, saya kembali ke bagaimana pengembangan kompetensi ASN yang ada ya. Bagaimana BKPSDM ini mengidentifikasi kebutuhan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang ada saat ini. Apakah mungkin para ASN kita melaksanakan studi lanjut atau seperti apa yang ada di BKPSDM Maluku Tenggara saat ini?
1: Baik Pak Igo, terima kasih. Untuk terkait dengan pengembangan kompetensi ASN sendiri, bahwa BKPSDM itu melaksanakan beberapa pengembangan kompetensi, diantaranya pemberian tugas belajar bagi 37 PNS Maluku Tenggara. Ada yang mengambil dokter spesialis, kebetulan ada 5 dokter spesialis yang sudah mengambil tugas belajar spesialis mata, jantung, anak, saraf, dan penyakit dalam. Terus kebetulan ada juga yang mengambil S2 manajemen rumah sakit, ada yang ngambil S1 keperawatan dan nurse, ada yang ngambil juga D3 kebidanan dan S1 kebidanan. Di luar itu juga terkait dengan pengembangan kompetensi, kami berupaya untuk sedapat mungkin melakukan pelatihan-pelatihan dasar yang memang, mohon maaf, di tahun 2026 ini karena keterbatasan anggaran, memang karena efisiensi lagi, jadi kami belum dapat untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan itu. Tapi kami berusaha melakukan pendampingan bagi ASN. Mungkin itu Pak.
0: Iya, berarti tentu untuk menjawab kebutuhan kompetensi ASN ini sudah dilakukan ya, apalagi di bidang kesehatan yang menjadi salah satu titik fokus pembangunan di daerah kita juga ya. Para ASN kita diharapkan untuk mampu dan nantinya akan bekerja dengan pelayanan yang baik juga untuk warga masyarakat yang ada di Maluku Tenggara. Tapi Ibu, tadi menarik capaian yang diperoleh terkait dengan kalau tidak salah tadi ya, kedisiplinan itu sendiri ya. Nah, apa yang langkah yang dilakukan atau yang sudah dilakukan ya untuk mendorong budaya belajar berkelanjutan ataupun budaya disiplin yang ada di lingkup BKPSDM ini sendiri, sehingga tadi capaian itu sudah diperoleh dan ini menjadi, apakah jadi tantangan ataukah memang terus dilakukan oleh pihak BKPSDM sendiri untuk mengajak para ASN kita ini agar lebih disiplin lagi melakukan tugas mereka sebagai aparatur sipil negara, Ibu?
1: Memang betul, kami sering melakukan pengawasan terkait dengan disiplin, di mana setiap bulan itu para perangkat daerah memasukkan laporan kehadiran pegawai kepada BKPSDM. Dan setelah kami amati memang terdapat kendala-kendala di mana ada beberapa PNS yang mungkin ketidakhadirannya itu semacam tidak melaksanakan tugas. Yep. Tapi kami berusaha untuk menertibkan PNS itu sendiri. Dan alhamdulillah pada saat kami biasanya itu melakukan pemeriksaan disiplin. Dan hasil pemeriksaan disiplin itu biasanya yang bersangkutan itu berubah dan melanjutkan dengan setiap saat rajin masuk kantor.
0: Iya, sebagai konsekuensi ya, juga ya.
1: Konsekuensi dari ketidakhadiran PNS itu.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Dan ini juga mungkin boleh disimak baik-baik oleh para ASN kita ya. Pendengaran pemirsa, kami terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Sudah menit ke-39 bergeser dari pukul 10 di pagi hari ini. Anda bisa langsung bergabung bersama kami di line interaktif kami 0813 549 5875, dan juga bisa di line interaktif lainnya 21462. Dan tentu Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Tual dan Diskominfo Maluku Tenggara. Sekali lagi, kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Ibu Ica, saya kembali tadi terkait dengan penilaian kinerja ASN. Sejauh ini bagaimana sistem yang dilakukan di BKPSD Maluku Tenggara apabila para ASN kita belum memenuhi target atau mencapai target sasaran kinerjanya? Apa yang dilakukan, atau mungkin ada semacam peringatan atau memang pendampingan kepada para ASN kita agar kedepannya bisa memenuhi standar pelayanan sehingga pengisian di sasaran kinerja pegawai bisa tercukupi?
1: Memang Pak Igo, terima kasih Pak Igo. Memang untuk penilaian kinerja ini adalah penilaiannya sebenarnya langsung oleh atasan langsungnya.
0: Yeah.
1: Jadi dalam sistem e-kinerja itu PNS yang bersangkutan menginput hasil kinerjanya di SKP, nanti langsung dinilai oleh atasan langsung yang bersangkutan. Kalau kami sendiri hanya memantau, dan apabila terjadi hal semacam kinerjanya tidak mencapai sasaran, kami lakukan pendampingan untuk yang bersangkutan atau operatornya datang ke BKPSDM. Mungkin itu Pak.
0: Oke. Jadi memang ada sinergitas yang baik juga ya antara BKPSDM dengan instansi lainnya ya yang ada di wilayah kerja Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu, ini menarik tadi sinergitas antara BKPSDM dengan organisasi perangkat daerah lainnya, OPD lainnya. Apakah selama ini memiliki sinergitas yang cukup, ataukah memang ada tantangan-tantangan tersendiri dari BKPSDM sendiri untuk membangun sebuah sinergitas yang baik dengan organisasi perangkat daerah lainnya di lingkup wilayah kerja Kabupaten Maluku Tenggara?
1: Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala-kendala apapun. Karena setiap saat juga pimpinan OPD ini, kembali lagi terkait dengan evaluasi kehadiran, mereka setiap saat melakukan laporan ke BKPSDM.
0: Baik. Menit 41 bergeser dari pukul 10 di saat ini. Pendengar, kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Ibu Aisyah Barut tentu masih hadir juga di studio Pro 1 RRI Tual. Beliau sebagai PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara. Tadi Ibu, nanti ada kegiatan yang dilakukan juga setelah ini ya, jadi mungkin agak terburu-buru juga ya untuk bersama kita tentu pendengar dan pemirsa. Untuk itu kami mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 21462 dan juga 22413. Kami akan segera kembali setelah satu lagu berikut ini di sesi akhir kebersamaan kita di Maluku Tenggara Menyapa. Tetap bersama kami di 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual di Langgor. Yeah.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Maluku Tenggara menyapa, kembali menyapa Anda pendengar dan pemirsa di Pro 1 RRI Tual di Langgur. Kita masih bersama dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Aisyah Borut. Ibu, tak terasa kita sudah berada di sesi paling akhir kebersamaan kita. Ini kami lihat juga di apresiasi yang diberikan oleh warga masyarakat Maluku Tenggara untuk BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara. Sejauh ini tidak ada pertanyaan, berarti kita berharap ini hal positif, yang tren positif yang ada di wilayah kerja BKPSDM Maluku Tenggara terus berinovasi dan berkembang di era digital saat ini, sehingga mewujudkan aparatur sipil negara yang berkompeten dan tentu akan berdampak juga untuk pelayanan publik yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu, ada dua pertanyaan terakhir sebelum kita akan mengakhiri obrolan kita di Maluku Tenggara menyapa. Adakah pesan yang ingin Ibu Ica sampaikan kepada seluruh ASN di Maluku Tenggara agar terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam bekerja?
2: Baik, terima kasih. Yang mungkin saya pesan, jadilah ASN yang melayani, bukan dilayani. Tingkatkan kompetensi, jaga disiplin, dan pegang teguh nilai-nilai ASN berakhlak yang memang seringkali digaung oleh yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara kita. ASN berakhlak mungkin berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin itu Pak Ibu.
1: Iya, iya. Ini harus dilaksanakan ya, iya, oleh para ASN kita, iya, yang ada di Maluku Tenggara. Terakhir Ibu, bagaimana mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani di wilayah kerja BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara?
2: Baik, terima kasih Pak Igo. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan masukan kritik yang konstruktif dan berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik. Kolaborasi ini antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan birokrasi yang semakin profesional, transparan, dan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara yang maju, mandiri, cerdas, dan sejahtera. Mungkin itu Pak Igo.
1: Terima kasih Bari, dengan harapan yang ada kita berharap semoga para ASN di Maluku Tenggara ini tadi menerapkan tadi ya, ASN berakhlak, penerapan ASN berakhlak sendiri, dan juga mendukung pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk bersinergi mewujudkan Maluku Tenggara yang lebih baik lagi. Siap. Di tangan garda terdepan kita, para aparatur sipil negara. Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang juga saat ini terus bersama kami di Maluku Tenggara menyapa. Kami nanti akan hadir kembali teman Anda di awal pekan Senin depan, tentu bersama dengan narasumber lainnya di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana apa saja yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya di Maluku Tenggara menyapa. Ibu Aisyah, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Kehadiran yang sangat luar biasa juga menunjukkan sebuah sinergitas yang baik antara pemerintah daerah untuk membangun Maluku Tenggara yang lebih baik lagi. Saya Igo pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa lagi pada Maluku Tenggara menyapa edisi berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama talk show Maluku Tenggara Menyapa di edisi siar Jumat 12 Juni 2026 dengan topik ASN Adaptif dan Profesional untuk mendukung pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, pendengar, nantinya kami akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya di Prosatu RRI Tual yang kami kemas dalam konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

masa depan ketahanan pangan yang inklusif bagi orang asli Papua. Ketahanan pangan seringkali dibicarakan melalui angka-angka statistik yang tak jarang terlalu rumit. Luas lahan yang dibuka, jumlah produksi yang dihasilkan, hingga nilai investasi yang ditanamkan menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program. Di balik seluruh angka tersebut ada satu hal mendasar yang tidak kalah penting, yakni tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan itu. Isu itu menjadi semakin kuat manakala dikaitkan dengan Papua. Selama puluhan tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hamparan lahan yang luas, kekayaan hayati yang beragam, serta komoditas lokal yang unik merupakan modal besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Namun, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal. Pembangunan dapat berjalan, investasi dapat masuk, dan produksi dapat meningkat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh mereka yang hidup dan bekerja di wilayah tersebut. Anggota Komite Eksekutif untuk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menemui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan jajaran Kementerian Pertanian untuk menyampaikan aspirasi agar petani muda orang asli Papua memperoleh ruang yang lebih besar dalam program-program pertanian nasional. Aspirasi yang disampaikan sesungguhnya mengandung pesan yang melampaui urusan sektor pertanian semata. Di dalamnya terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana pembangunan seharusnya dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pelaku utama. Di berbagai kampung di Papua, pendengar tidak sulit menemukan masyarakat yang memiliki semangat untuk bertani. Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada lahan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka mengenal tanahnya, memahami musimnya, dan memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi potensi tersebut sering berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Akses terhadap pelatihan masih belum merata. Pendampingan teknis belum menjangkau seluruh wilayah. Teknologi pertanian modern belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Akses pembiayaan masih menjadi tantangan. Sementara jalur pemasaran seringkali menjadi hambatan terbesar bagi petani untuk memperoleh nilai ekonomi yang optimal. Ya, pendengar, dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi tersebut dikenal sebagai kegagalan pasar, bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan, melainkan karena terdapat hambatan yang membuat mereka sulit mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang. Dalam situasi seperti itu, pendengar, kehadiran negara menjadi penting. Negara bukan sekedar memberi bantuan, melainkan fasilitator yang membuka akses, memperkuat kapasitas, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai Papua memiliki modal yang sangat besar, mulai dari potensi lahan, generasi muda yang produktif, hingga kekayaan komoditas lokal. Karena itu, pemberdayaan petani muda Papua tidak boleh berhenti pada program-program jangka pendek. Hal ini dibutuhkan adalah penguatan kapasitas, akses teknologi, pendampingan berkelanjutan, dan keterhubungan dengan pasar. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pertanian masa kini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Bertani tidak lagi sekedar menanam dan memanen, karena pertanian modern menuntut kemampuan manajemen usaha, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga kemampuan membaca kebutuhan pasar.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indawidi Arshanti menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian di Papua. Petani muda perlu memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pangan di lapangan agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem pertanian modern. Pada saat yang sama, dukungan infrastruktur juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto mengingatkan bahwa Papua memiliki karakter wilayah yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pembangunan lahan dan irigasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar produktivitas pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sementara itu, sektor peternakan rakyat juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Pengembangan peternakan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat perdesaan.

ngapain? Kalau udah begini mending ikhlasin. Daripada maju maka kedepannya pusing. Semua harapan yang ada udah harus tinggalin. Karena masih ada hal yang jauh lebih penting. Ku tak mau terjebak rasa kalau gak yakin. Ya buat apa juga gak rugi. Walau gak gampang hati berpaling. Karena timing saat terjadinya mungkin.

0: Gila, gue di friendzone.
1: Nyawanya diselamatkan, tetapi wanita itu mengabaikannya dan kembali menembakkan beberapa peluru ke kedua kakinya. Kemudian wanita itu mengeluarkan sebuah gergaji yang sudah ia

Tenggara Menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Itua. Itua.
1: Masih di rangkaian musik dan informasi, pendengar, satu informasi ini tentang Kementan salurkan 737.000 bibit kelapa dukung hilirisasi di Gorontalo. Kementerian Pertanian mengalokasikan 737.000 bibit kelapa unggul lokal untuk pengembangan perkebunan kelapa seluas 10.000 hektar di Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari program hilirisasi komoditas kelapa. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat meninjau lokasi pembibitan kelapa di Desa Dunggala, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo, mengatakan bantuan bibit tersebut akan disalurkan kepada petani di seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo guna memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa. Ia menjelaskan pemerintah daerah menargetkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, Gorontalo memiliki industri pengolahan berbasis kelapa yang mampu mengolah berbagai produk turunan, tidak hanya minyak kelapa tetapi juga produk bernilai ekonomi lainnya. Menurut dia, pengembangan komoditas kelapa menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mendorong tumbuhnya industri pengolahan di daerah. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian Fazri Zufri mengatakan penangkar di Desa Dunggala saat ini membibitkan sekitar 473.000 bibit kelapa yang akan digunakan untuk pengembangan kebun seluas 4.300 hektar. Ia menyebutkan dari total bibit yang disiapkan, 44.000 bibit telah disalurkan kepada petani pada tahap pertama. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan kelapa sebagai sumber bahan baku industri hilir sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan rantai nilai komoditas kelapa di daerah.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Program Satu Radio Republik Indonesia. Tuan pendengar, kami masih menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan Antara. Iya, nantinya kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Rauda, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami juga ucapkan bagi umat muslim yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menjalankan atau melaksanakan sholat Jumat di kesempatan siang ini, moga amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan pada hari ini dari pagi hari subuh tadi hingga malam nanti dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan bagi Anda yang punya hari ulang tahun di hari ini, semoga doa-doa Anda juga dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun mereka dengan keluarga tercinta mereka di rumah dengan acara sederhana tetapi bermakna ya bagi yang punya ulang tahun dengan keluarga tercinta mereka. Kami juga ucapkan buat mbak saudara kita yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi para pedagang yang saat ini masih semangat untuk menjajakan barang dagangan mereka dari pagi hari hingga siang ini. Moga-moga Anda di sana semangat ya, walaupun di luar sana terik panas yang begitu menyengat, tetapi tidak menghilangkan semangat Anda. Dan kami juga berdoa agar jualan Anda laris manis sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi Anda dan keluarga tercinta Anda di rumah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat siang pendengar kami. Cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah, Kabupaten Maluku Tenggara.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar kami, cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu Lici, dan saatnya kami akan bergabung dengan tim siaran luar untuk pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Rauda, Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا شرف ولقاء الرحمن الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وهو أصدق القائلين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita sekalian. Termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan serta umur yang panjang sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir bersama di masjid kebanggaan kita dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib pada kesempatan ini, saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, mari kita selalu berusaha terus untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang kita jaga, iman yang kita pelihara, bahkan iman yang senantiasa kita selalu berusaha terus untuk tingkatkan dalam hidup dan kehidupan kita, insyaallah akan senantiasa menemani kita sampai satu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah besar dari firman Allah yang selalu dibaca oleh para khatib kalau naik di mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib itu akan menjelaskan hal-hal yang dianggap aktual dalam sepekan. Kalau kita lihat bahwa di seluruh kabupaten kota se Maluku insyaallah tanggal 22 itu, 22 bulan Juni ini, itu akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi di Kota Ambon. Ini berarti seluruh kabupaten kota sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk kita dari Kabupaten Maluku Tenggara. Sekitar 10 hari di tempat ini yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk menguji para kafilah kita, khususnya qari dan qariyah yang akan berangkat untuk memperjuangkan nama daerah kita dan sekaligus membesarkan kelima Al-Quranul Karim di Kota Ambon nanti. Untuk itu pada kesempatan ini khatib akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting hubungannya dengan eksistensi Al-Quran sebagai firman Allah yang harus kita berusaha untuk mempertahankan, untuk mempelajari, bahkan untuk ya melaksanakan syiar melalui ya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kita mengenal ada 4 nama Al-Quran. Nama yang pertama itu disebut dengan Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu dibaca. Faiza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Kalau ada orang membaca Al-Quran, maka kamu harus diam untuk mendengarkannya. Itu Al-Quran. Allah menyebutkan nama Al-Quran. Yang kedua, nama Al-Quran yang disebutkan Allah yaitu Al-Kitab. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin. Di dalam Al-Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu Al-Qur'an karena dia dibaca, Al-Kitab karena dia ditulis. Ditulis. Kemudian nama yang ketiga yaitu Al-Furqan. Nazzalal Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi Al-Quran itulah yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Furqan itu yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian nama yang ketiga itu Az-Zikran. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, kami yang menurunkan itu Al-Quran dan kami pula yang menjaga itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu dia 1400 tahun yang lalu. Ya, setelah ditulis dan ditetapkan Mushaf Utsmani, maka sampai detik ini Al-Quran yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita umat Islam itu tidak ada keraguan sedikit pun dan tidak ada yang berani untuk merubah satu kata, satu huruf, satu kalimat di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna dan tidak ada lagi, tidak ada sesuatu apapun yang kami tidak jelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran, hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dia adalah kitab yang paling sempurna yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiril mu'minina alladhina ya'lamuna shalihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini dia selain merupakan kitab pedoman hidup, dia juga Allah menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang sangat-sangat urgen. Apabila kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka Al-Quran itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran ketika kita baca, maka kita dapat pahala. Ketika kita mendengar, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengamalkan dan mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih banyak ada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran itu. Terkhususnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kelompok-kelompok orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran. Maka Allah menantang mereka. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang diyakini, diakui bahwa kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran adalah kitab yang Allah jelaskan semuanya. Di dalam Al-Quran kita dapat Al-Quran itu memuat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Al-Quran sudah menyampaikan itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menetapkan apa? Hukum-hukum yang menjadi acuan tata kehidupan umat manusia. Kemudian selanjutnya Allah menetapkan juga, Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang akidah ketauhidan kita umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Quran surat yang paling pendek, surat Al-Ikhlas, Allah menyebutkan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allah itu esa, tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an kita juga temukan perimbangan-perimbangan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Contoh seperti Allah menyebut kata dunia dengan akhirat, kata dunia dan akhirat itu seimbang. Kata dunia itu disebutkan Allah dalam Al-Quran jumlahnya 115 kali. Kemudian akhirat ya disebut 115 kali. Ini maksudnya apa? Dunia dan akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab hasanah, itu harus seimbang. Tidak boleh kita mengatakan saya ini Islam, saya kuat iman, jadi saya tidur di masjid saja, saya beribadah terus, saya sholat terus, tidak bisa. Ya, kita juga harus bagaimana ya menempatkan dunia ini, karena kita masih hidup, maka kita berusaha untuk hidup di dunia dengan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Untuk apa itu? Dalam rangka kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata setan. Setan dan malaikat itu seimbang. Allah menyebut kata setan 88 kali dalam Al-Quran, sedangkan malaikat 88 kali. Andai kata Allah menyebut setan lebih banyak, maka kita ini banyak yang terjerumus karena perbuatan setan. Tapi karena ada seimbang, ada setan menggoda, maka malaikat pun akan datang memberikan bisikan-bisikan yang baik untuk menolak pengaruh-pengaruh setan dalam kehidupan kita. Kemudian neraka disebut 77 kali dan surga disebut 77 kali. Neraka 77 kali, surga 77 kali. Kemudian sedekah disebut 32 kali dan berkah. Sedekah itu ya dia mengandung nilai-nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan itu disebut Allah juga 32 kali. Kemudian hukuman yang diberikan Allah kepada kita umat manusia yang berdosa itu disebutkan dalam Al-Quran 117 kali. Tapi ampunan Allah itu 234 kali. Ini kita lihat di dalam buku Membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Juga Wawasan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi kenapa hukuman 117, ampunan 234? Berarti ampunan Allah itu lebih besar daripada hukuman yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita berdosa, itu minta ampun saja sama Allah. Karena Allah memiliki sifat rahman dan rahim yang sangat luar biasa, maka Anda jangan takut, Anda jangan putus asa. Minta kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni kamu itu. Kemudian laki-laki dan perempuan, laki-laki disebut 23 kali dan perempuan disebut 23 kali. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, kata Allah, aku ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Jumlahnya 23 kali disebut dalam Al-Qur'an perempuan dan 23 kali disebut dalam Al-Qur'an untuk laki-laki. Al-Quran jumlah keseluruhan terdiri dari 6236 ayat yang turun di Mekah atau yang dikenal dengan surat-surat Makkiyah, surat-surat yang pendek-pendek, itu jumlahnya 4780 ayat. Sementara yang turun di Medina itu 1456 ayat, jumlah keseluruhan 6236 ayat. Jumlah Al-Quran 114 surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu 30 juz, terdiri dari 30 juz 140 surat. Dalam 86 surat turun di Mekah, 28 surat turun di Medina, dan 19 juz turun di kota Mekah dan 11 juz turun di Medina. Begitu kitab yang luar biasa terperinci dan luar biasa para ulama-ulama kita mempelajari ini, dan alhamdulillah tidak ada sebuah kitab yang dihitung sampai hurufnya, dihitung sampai kata-katanya, dihitung sampai kalimatnya kecuali Al-Qur'anul Karim. Maka Allah menyebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragukan kitab Al-Qur'an yang saya turunkan kepada hamba-Ku Muhammad, maka coba kamu datangkan satu surat semisal daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dan kalau tidak bisa, kamu minta tolong, kata Allah, kepada orang-orang yang menolong kamu. Tapi jangan minta tolong kepada Allah kalau kamu itu adalah orang-orang yang benar. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sehingga musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan ini semua dalam rangka apa? Menghasilkan para hafiz dan hafizah, orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaga Al-Quran. Kenapa kata kami? Allah menggunakan kata kami menurut para ulama, menurut Dr. Mutawalli Sha'rawi, ya, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab. Kita baca juga di dalam tulisan Profesor Dr. Nasiruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang ini, menyebutkan bahwa ya Allah menyebutkan kami di situ, artinya yang menjaga Al-Quran itu bukan hanya Allah sendiri, tapi ada beberapa kelompok yang dipercayakan Allah untuk menjaga itu Al-Quran. Yang pertama selain Allah, yaitu ya para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka sudah mati semua. Kemudian yang kedua, para ulama, al-ulama warasat al-anbiya. Ulama adalah pewaris daripada para nabi, nabi Allah. Mereka itu juga punya kewajiban untuk menjaga Al-Quran. Kemudian yang ketiga, para hafiz dan hafizah. Mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita contoh saja, kita dengar kemarin berapa hari kita di masjid ini, ada qari yang membaca satu surat, kemudian ada salah satu saja, itu dia sudah mendapat teguran. Itu betapa luar biasanya Al-Quran. Dan seorang imam, kalau dia jadi imam lalu dia salah membaca Al-Quran di depan ini, maka orang yang ada di belakang menjadi makmumnya itu punya kewajiban untuk membenarkan, membetulkan bacaan itu. Begitu Al-Quran, tidak boleh dibiarkan kesalahan itu dia merajalela di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga Al-Quran, yaitu seluruh umat Islam yang jaga itu Al-Quran. Bukan ustaz saja, bukan ulama saja, bukan pemerintah saja, bukan ya tokoh-tokoh agama saja, semua kita punya kewajiban untuk apa? Menjaga itu Al-Quran. Supaya apa? Al-Quran itu dia menjadi apa? Dia menjadi firman Allah yang tidak akan ada keraguan di dalamnya, karena kebenaran, karena apa yang ada di dalamnya adalah mengandung nilai-nilai yang sah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ini khutbah singkat ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan saya tambah sedikit, ya ini hubungannya dengan kita yang selalu ke masjid, selalu disampaikan dalam sebuah riwayat, jamaah sekalian, bahwa orang yang datang ke masjid itu Allah memberi pahala kepada mereka itu 5 tingkatan. 5 ini. Orang yang datang ke masjid pada waktu sholat Jumat, dia datang sebelum khatib naik di mimbar, itu pahala yang diberikan Allah itu, Rasulullah memberikan semisal sebesar seekor kerbau. Besarnya itu kerbau. Itu khatib belum naik di mimbar, dia datang, kemudian dia sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian dia berzikir, berdoa, berarti mantap dia dapat pahala sebesar seekor kerbau. Ya, kelompok yang kedua datang, khatib juga belum naik ke mimbar, tapi mereka masih sholat sunat. Ya, malaikat-malaikat Allah, Allah gilirkan mereka berdiri dengan kitabnya masing-masing di pintu ini menunggu jemaah yang datang itu. Di absen satu persatu. Ya, di absen, masuk. Dan mereka mantar masuk duduk di saf-saf yang kosong ini. Kita tidak lihat karena mereka itu makhluk gaib. Ya, dia gaib, kita tidak lihat. Ya. Mereka yang datang kedua ini hati belum naik, tapi dia masih dapat pahala dari Allah. Kata Rasulullah, semisal seekor sapi dari kerbau sapi. Kemudian kelompok yang ketiga datang itu, ya hati sudah siap-siap untuk naik ke mimbar. Ya, dia masih ada waktulah, dia sholat. Pahala yang diberikan Allah kepada dia itu sebesar seekor kambing. Kambing. Jadi Rasulullah memberikan urutan itu, kerbau, sapi, kambing. Ya, kemudian kelompok yang keempat datang, khatib sudah naik di mimbar, sudah khutbah. Sudah khutbah. Ya. Itu Allah masih memberikan pahala kepada mereka. Pahalanya itu kata Rasulullah sebesar seekor ayam. Kita tidak tahu ini ayam apa, ayam kampung kah, ayam ras kah, ayam apa, pokoknya seekor ayam. Yang kita takut jangan sampai ayam ketek yang kecil itu. Ya, kemudian kelompok yang kelima datang, khatib sudah khutbah pertama selesai. Kemudian sudah masuk khutbah kedua, sudah mau siap turun. Tapi Allah masih memberikan pahala pada mereka. Pahalanya itu sebesar sebutir telur. Telur. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, telur ini telur apa besarnya? Rasulullah jawab, telur ini sebesar telur cicak besarnya. Ya, jadi kita ya harus punya kesadaran bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fa'u ila dzikrillah. Ya, sebelum panggilan nikah sudah siap-siap datang sini. Jangan duduk tunggu sampai sudah azan selesai, sudah imam khutbah selesai baru datang. Pahala yang kau harapkan dapat itu ya besar, tapi ternyata kata Rasulullah sebesar sebutir cicak, telur cicak. Mudah-mudahan ini dia menjadi motivasi buat kita untuk kita selalu mengejar pahala-pahala yang besar. Insyaallah suatu saat kita akan membaca kitab kita, pahalanya besar. Ya. Lalu kita gembira, tapi kalau pahalanya pahala kayak telur cicak terus, la ilaha illallah, betapa ruginya kita itu. Karena apa? Kita masih cinta-cinta kepada yang lain, kita tinggalkan ya kewajiban kita untuk datang ke masjid pada hari Jumat itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ini mudah-mudahan menjadi perenungan buat kita Jumat-Jumat ke depan, di mana-mana saja. Ini Jumat lalu saya khutbah di Masjid Agung Tua, dia begitu juga. Orang sudah tunggu-tunggu sampai sudah baru datang. Ya Allah, ini bagaimana ini umat Islam ini? Sama saja itu. Suruh datang-datang, cari tempat saf yang di depan supaya dapat pahala yang banyak. Tapi ada duduk di belakang sana. Ya Allah, rugi itu. Jadi kita harus ya berusaha untuk memahami Islam ini dengan baik supaya kita mengejar pahala yang lebih besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa salam alayka ya Rabbana as-salam fa hiya nurbana bis-salam wa dahinna al-jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna la zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ila rabbi ma'bud subhanaka subhanallah. Sekolah lagi dari mana pada dan alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kasira, subhanallahi mukratan wasila. La ilaha illallah, la sharika la, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu, ala kulli shay'in qadir.

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudah, dan kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, pasti, p

0: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
0: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia

0: sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
1: Indonesia did a great job in defending tonight and worked.
0: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku datang segera
2: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Witty 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
3: Yes, good evening. Tonight was a really...
4: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang, sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
2: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
5: Well, I think overall is again that.
4: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
5: And they had a good job coming back and securing the game.
2: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di program 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat siang pendengar Prosatu Radio Tua dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Walaupun di luar sana kadang cerah, kadang cerah berawan, dan kita doakan semoga tidak terjadi hujan. Maka terjadi hujan menghambat segala aktivitas kita di luar rumah, dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di Prodangdut Program Satara Ritual di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, dan apa kabar Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Arusana, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual? Di siang ini kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di siang ini. Iya, sudah ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di siang ini. Ada Armet di balik cadar biru, Bersinar dalam Jiwa, Faul Lida, Gunawan Bintang Tertutup Awan, Menggapai Cinta Putri Isnari, Nona Jelita Opa Tatang Rinduku. Kami menghibur Anda dan mengajak Anda juga untuk berpartisipasi di 0813 549 5875.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan kerundengar Anda Pro Dangdut, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan program Satu Ambon untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau di edisi siar Jumat 12 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyetujui program pengembangan komoditas dan hilirisasi kelapa di 4 kabupaten di Provinsi Maluku. Program ini disepakati dalam pertemuan bilateral antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta. Program hilirisasi kelapa ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Program ini dirancang sebagai instrumen utama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah kepulauan tersebut. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, kelapa dipilih karena merupakan komoditas unggulan yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi harian masyarakat Maluku. Melalui sentuhan industri hilirisasi, diharapkan masyarakat tidak lagi menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai jual tinggi.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, telah kami hadirkan tadi program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan baik, kita lanjut untuk menghadirkan lagi acara selanjutnya, Lintas Seribu Pulau untuk hari ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

Selamat siang saudara pendengar, dimanapun Anda berada dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Ateis Teko kembali menjumpai Anda di acara kita siaran lintas Ribu Pulau Berjaringan Korwil Setara 3 Maluku dan Maluku Utara. Di hari ini 12 Juni 2026, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Benar, kita jumpa lagi untuk Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan di siang ini. Dan kembali, informasi akan kami hadirkan. Biasanya informasi-informasi dari setiap satker yang ada di Korwil Nusantara 3. Namun untuk siang ini, informasi akan hadir hanya ada dua. Satu dari Tual dan satu dari RRI Ambon.

0: Dan mengawali jumpa kita di Lintas Ribu Pulau siang ini, kita ada informasi dari Tual sebagai informasi yang pertama. Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar Roka Karya Mengulas Buku di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tual. Informasi ini akan dihadirkan oleh Resti Febrianti dari Tual berikut ini.
1: Sekaligus relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional, Ahmad Renhorat menyampaikan bahwa RELIMA bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan loka karya mengulas buku di Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual. Menurutnya kegiatan tersebut sangat relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan literasi yang masih dihadapi masyarakat di Kota Tual. Renhorat menjelaskan bahwa loka karya tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami, dan mengulas buku secara kritis. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan menulis dan menyampaikan gagasan berdasarkan bahan bacaan yang mereka pelajari.
2: Kami menemukan bahwa saat ini SMA dan SMP se-Kota Tual itu sedang ikut dalam kompetisi penerjemahan buku yang diadakan oleh Kemendikdasmen bekerjasama dengan Japan Foundation, dan salah satu novel yang ditulis oleh penulis Jepang itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi bahan untuk diulas oleh para peserta. Dan untuk itu kami menilai bahwa sangat penting sekali untuk mengadakan kegiatan di hari ini, yaitu loka karya mengulas buku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan di hari ini maka para peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa siap untuk mengikuti kompetisi yang diadakan tersebut.
1: Ia menambahkan bahwa buku yang dipilih untuk diulas merupakan karya salah satu penulis Jepang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya kegiatan mengulas buku sangat penting karena dapat mempersiapkan peserta untuk berkompetensi dalam berbagai ajang literasi, sekaligus memperluas wawasan mereka. Narasumber kegiatan Dr. Anda Magdalena R. Ali Birtu, yang merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan mengulas atau bedah buku yang dilakukan oleh RELIMA dan Diskusip Kota Tual. Menurutnya, membaca merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan menulis menjadi sarana untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki seseorang.
3: Kalau saya sebagai orang yang giat di literasi, sangat penting karena membaca, dan membaca orang bisa mengetahui sesuatu. Apalagi dengan menulis. Dengan menulis kan orang bisa menuangkan dia punya gagasan. Gagasan yang penting, yang baik di dalam satu tulisan berupa cerpen, berupa buku, baik buku-buku fiksi maupun non-fiksi. Mungkin informasinya baru disampaikan saja, kemarin tidak salah begitu, tapi ada sekian banyak orang yang datang juga, mudah-mudahan Ibu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa punya tingkat kemauan membacanya lebih tinggi.
1: Ali Birtu mengatakan bahwa kemampuan membaca dan menulis perlu terus ditumbuhkan sejak usia dini, karena keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda. Ia menilai kegiatan loka karya seperti ini mampu memberikan motivasi kepada peserta untuk lebih mencintai dunia literasi. Ia juga mengaku bangga melihat antusiasme para peserta selama mengikuti kegiatan berlangsung. Ali Birtu berharap kegiatan serupa dapat lebih banyak melibatkan anak-anak, khususnya di wilayah Kepulauan K, karena melalui membaca dan menulis, seseorang dapat membentuk cara pandang, perilaku, serta kemampuan berpikir yang lebih baik. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Ya, baik, mendengar itulah informasi yang pertama kami hadirkan dari RRI Tual. Terima kasih untuk rekan Resti Febrianti dan teman-teman kita di RRI Tual untuk informasi yang sudah dihadirkan pada Lintas Ribu Pulau siang ini. Berikutnya informasi kedua sekaligus informasi terakhir tentunya dari RRI Ambon. Bulog jamin stok beras dan minyak goreng di Maluku aman hingga bulan Oktober 2026 nanti. Berikut bersama reporter Lina Teo Puring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Stok yang ada menyebar di gudang bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan bisa mengisi permintaan masyarakat di dua wilayah tersebut. Rudi juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung ketahanan stok sekaligus mengantisipasi

dan minyak goreng dinilai melimpah dan aman untuk beberapa bulan ke depan. Ditambah dengan masa panen yang masih berlangsung, ketersediaan pangan di Maluku dan Maluku Utara dipastikan tetap terjaga. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Ya, demikianlah informasi yang kedua sekaligus informasi terakhir dari RRI Ambon. Karena hari ini hanya dua informasi, masing-masing dari Tual dan Ambon. Sementara rekan-rekan kami lainnya dari Satker RRI lain yang ada di Kuala Lumpur 3, Maluku-Maluku Utara yang tidak mengirimkan informasinya di hari ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lintas Seribu Pulau Berjaringan untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Kita akan segera akhiri dan berpisah sampai di sini dan berjumpa lagi nanti pada Lintas Seribu Pulau di edisi pekan depan, tepatnya di hari Senin di jam seperti biasa pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Teis Tukok mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi, selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Semoga sukses.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kader Republik Indonesia Tuan di Langkur kembali bersama Anda pendengar. Baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita ikuti program siaran perjaringan lintas 1000 pulau. Informasi Skor Nusantara 3 semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Senang sekali ya untuk edisi siaran hari ini. Saya kembali bersama Anda di Mikro Mas Kusu ditemani rekan operator di meja putar

rekan Sami Ngohirat pendengar, kami berdua akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semua ya di hari ini, dengan aktivitas Anda berjalan lancar apapun yang Anda kerjakan di hari ini. Semoga semuanya juga bisa Anda laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan semangat. Jangan pernah putus asa ya, kalaupun di hari ini Anda masih belum berhasil, Anda punya kesempatan untuk bisa meraih keberhasilan tentunya dengan usaha dan kesabaran. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita kembali berlanjut lewat Prodangdut, kami bersama Anda.

0: Ya, pendengar, kita berjumpa lewat Prodangdut untuk edisi hari ini hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Sesi pertama telah kita lewati dan kembali setelah Prodangdut rupanya sudah ada satu penelpon yang bergabung. Untuk Anda yang mau bergabung juga 0813-549-5875. Siapakah yang sudah bergabung? Kita sapa dulu yang bergabung di saat ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang.
0: Waduh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mama Inggi. Mama Inggi kayak suaranya kurang bersemangat hari ini ya. Lagi pada malas-malasan di tempat tidur nih ya. Oke, Mama Inggi, semoga kabar baik ya.
1: Ya, kabar baik.
0: Oke.
1: Baru habis makan.
0: Oh, biasanya kalau habis makan bawahnya pingin tidur ya Mama Inggi. Jadi pengaruh juga di semangatnya ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke, okay, semangat, semangat selalu Mama Inggi. Oke, okay, Mama Inggi, pingin request lagu apa ya Mama Inggi ya?
1: Ya, lagu apa ya?
0: Ada lagunya Fatima.
1: Oh, Fatima saya sudah.
0: Oh, langsung.
1: Karena teman yang dulu honor di DPR itu dia nama Fatima lah jadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ingat sama Fatima ya, lagu kembali bernostalgia dengan teman lama. Oke, okay, Mama Inggi, mau salam. Kebetulan ada Kak Tuti di sini juga ya. Kemarin juga ingin ketemu. Kak Tutinya baru selesai tugas, Mama Inggi.
1: Oh iya.
0: Ada Kakak Igo juga. Oke, okay, Mama Inggi mau sapa-sapa dulu.
1: Iya, sapa dulu ya.
0: Mm-hmm. Nah,
1: yang pertama buat Nona Cantik bersama kami, semua kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin, Mama Inggi, terima kasih.
1: Ibu Tuti masuk ya.
0: Iya.
1: Ibu Tuti, pasehan keluarga, Ayah Dola dan Ibu Maya, Bu Rumis keluarga, Bu Kace, Bunda Sister lagi ke Ambon itu ada tugas.
0: Oke, okay, Mama Inggi.
1: Ibu Dina, Ibu Inet, Ibu Sititit, semua keluarga besar di Yarler. Dengan di besar semua, terutama Bravo, keluarga, dan semua keluarga saja yang di mana saja berada.
0: Oke, okay, ya, sementara membantu. Terima kasih Mama Inggi sudah bergabung, yang sudah disapa juga semoga ikut bergabung juga ya. Bersama kami lewat Prodangdut untuk edisi hari ini. Baik pendengar, hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur dan kebersamaan kita tersisa 39 menit ke depan hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur 0813-549-5875. Satu tembang dangdut Fatima ya, spesial untuk Mama Enge yang sudah bergabung bersama kami.

0: פחות.
1: Kaiser Audio System.

Masih menemani Anda pendengar di siang ini lewat Rodando, Devi dan Sami masih menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 0813-549-5875. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi dari Anda pendengar. Selamat siang untuk Anda yang masih begitu luar biasa menikmati aktivitasnya, semangat untuk pekerjaannya, tetap menjaga kesehatan, apalagi kalau jam segini Anda belum menikmati makan siang. Terkadang ada orang yang memang karena kesibukan, karena pekerjaan, lupa deh waktu makannya. Tetap menjaga kesehatan Anda, semoga Anda tetap sehat, tetap baik-baik saja dalam menjalankan aktivitasnya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu dangdut. Setelah ini ada lagu dari Naviri ya, Harim, dan juga Candy Aundia, Hitam Manis, spesial untuk menemani di luar sana Anda pendengar nyong-nyong dan nona-nona, bapak ibu dan pendengar sekalian yang pastinya sementara stay tune bersama kami. Semoga terhibur selalu bersama kami.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tua Dilanggar Pendengar menemani Anda lewat Noda Dangdut dan Totorasa sudah kami akhiri. Saatnya pendengar musik dan informasi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang masih terus tujuan bersama kami, yang sudah ikut bergabung juga ya sebelumnya lewat Prodangdut Mama Inge. Terima kasih Mama Inge. Dan untuk Anda pendengar yang meskipun hanya sebagai pendengar yang pasif, tapi kami berharap lewat sajian program acara siaran yang kami hadirkan untuk Anda benar-benar menghibur, bermanfaat untuk Anda pendengar. Musik dan informasi kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda pendengar. Dan tentunya kami akan mengupdate info-info terkini untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz.
1: Luar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami menemani Anda lewat musik dan informasi dan info terupdate untuk Anda pendengar. Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran UNPAD, Bonti Wiradinata ya, ia menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta mengatasi tekanan APBN. Ia menjelaskan harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ketika kedua faktor tersebut mengalami tekanan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah pada akhirnya harus melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang lebih besar. Bonti menilai langkah pemerintah menahan harga selama beberapa bulan terakhir patut diapresiasi karena telah memberikan bantalan ekonomi dan psikologis kepada masyarakat. Namun pendengar, menurutnya semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung negara maupun badan usaha energi. Ia juga menambahkan menjaga harga BBM non-subsidi di bawah harga keekonomian dalam jangka panjang berpotensi membebani arus kas dan memperbesar kebutuhan kompensasi energi. Karena itu penyesuaian harga dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Risiko gejolak sosial akibat kenaikan Pertamax relatif lebih terkendali dibandingkan apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak pilihan dalam mengatur pola konsumsi energinya. Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Primabodo, Priambodo ya, yang mengatakan pihaknya memahami harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rio pun meminta kenaikan harga Pertamax diikuti dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen. Menurutnya masyarakat berhak memperoleh kualitas produk dan pelayanan yang sepadan dengan harga yang dibayarkan. Ia menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan kualitas BBM, kemudian akses, keandalan distribusi, akurasi takaran, hingga pelayanan yang lebih baik di seluruh SPBU.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi di tengah waktu Anda menikmatinya bersama mereka, entah di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang menjadi favorit Anda ya. Kami menemani aktivitas Anda pendengar dan memperbaharui informasi Anda. Info ini kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti, ia memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru. Salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Muti mengatakan pada 2026, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150.000 guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, program beasiswa tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Muti juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1. Sebanyak 12.500 guru dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025.

Ya, pendengar Demasih, dengarlah sayang, baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Semoga menghibur ya, dan ada ikut menikmati sejian lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Masih laut musik dan informasi pendengar, dan kembali kami hadirkan satu informasi terupdate untuk Anda yang dikutip dari laman rri.co.id pendengar. Pemerintah akan mengembangkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, yakni Sekolah Unggulan Non Asrama. Tahap awal pemerintah akan membangun ratusan SNT di sejumlah titik di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Kamis 11 Juni 2026. Menteri Muti mengatakan berbagai usulan lokasi telah diterima pemerintah. Rencananya 5 SNT akan dibuka di balai-balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu sekolah di IKN, Ibu Kota Nusantara. Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kepala Negara meyakini pendidikan dapat merubah nasib anak lebih sejahtera. Sebelumnya pendengar, terdampak sekolah unggulan berasrama yakni Sekolah Garuda, kemudian Sekolah Rakyat yang juga berasrama dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah Rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Sekolah Rakyat untuk anak-anak yang putus sekolah atau sulit untuk mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Selama sekolah, anak-anak tidak hanya dipenuhi asupan gizinya, tetapi juga dibentuk karakter berkepribadian yang baik.

Pendengar, Meksiko dan Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menempatkan kedua tim di posisi teratas klasemen sementara pada Jumat 12 Juni 2026. Meksiko memimpin klasemen berkat kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Estadio Azteca. Sementara itu, Korea Selatan membuntuti di posisi kedua setelah menaklukkan Republik Ceko 2-1. Kedua tim mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani. Namun, Meksiko unggul selisih gol sehingga berhak menempati puncak klasemen. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. El Tri membuka keunggulan melalui Julian Quinones saat laga baru berjalan 9 menit. Gol tersebut membuat penyerang Alcatia itu tercatat sebagai pencetak gol pertama Piala Dunia 2026. Keunggulan Meksiko kemudian bertahan hingga babak pertama berakhir. Afrika Selatan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan berlangsung. Wakil Afrika itu hanya mencatatkan penguasaan bola 38,1% dibandingkan 61,9% milik Meksiko. Situasi semakin sulit bagi Bafana setelah Yaya Sitole menerima kartu merah putih pada menit ke-49. Pelanggaran keras yang dilakukan ya membuat Afrika Selatan harus bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Meksiko untuk menambah gol pada babak kedua. Raul Jimenez menggandakan skor pada menit ke-79 melalui penyelesaian yang tidak mampu dihentikan kiper lawan. Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Themba Swane menerima kartu merah pada menit ke-84. Bermain dengan 9 orang membuat mereka semakin sulit mengejar ketertinggalan. Menjelang pertandingan berakhir, Meksiko juga harus bermain dengan 10 pemain. Cesar Montes menerima kartu merah pada masa injury time babak kedua. Meski demikian, keunggulan 2 gol tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meksiko pun mengamankan 3 poin pertama dalam persaingan grup A. Pada pertandingan lainnya, pendengar, Korea Selatan harus bekerja keras untuk mengalahkan Republik Ceko. Taigo Warriors bahkan sempat tertinggal lebih dahulu pada awal babak kedua. Ladislav Krejci membawa Republik Ceko unggul melalui sundulan pada menit ke-59. Gol tersebut lahir setelah bek berpengalaman itu memanfaatkan umpan Vladimir Koval. Namun pendengar, Korea Selatan menunjukkan respon positif setelah kebobolan lebih dahulu. Hwang In-beom menyamakan kedudukan pada menit ke-67 usai menerima umpan Kang In-lee. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri para pemain Korea Selatan untuk terus menyerang. Tekanan demi tekanan kemudian diberikan kepada lini pertahanan Republik Ceko. Drama sempat terjadi saat Thomas Solcek membobol gawang Korea Selatan pada menit ke-78. Akan tetapi, wasit Amin Omar menganulir gol tersebut setelah menerima informasi dari VAR. Keputusan itu menjadi titik balik yang menguntungkan Korea Selatan pada pertandingan tersebut. Hanya 2 menit berselang, pendengar, Taegeuk Warriors berhasil membalikkan keadaan. Hwang In-beom kembali menjadi aktor penting melalui umpan terobosan ke kotak penalti. Bola kemudian disambut oleh Oh Hyun-gyu yang sukses menaklukkan kiper Republik Ceko. Gol pada menit ke-80 itu pendengar memastikan Korea Selatan meraih kemenangan 2-1. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Dengan hasil tersebut pendengar, Meksiko memimpin grup A berkat keunggulan selisih gol. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Sebaliknya, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih belum meraih poin dari laga pertama. Kedua tim membutuhkan kemenangan pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos. Persaingan grup A pendengar diperkirakan semakin menarik pada laga kedua mendatang. Meksiko dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dalam duel perebutan puncak klasemen sementara.
Klasmen sementara grup A pendengar Meksiko 3 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 0, Afrika Selatan 0 poin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Di Langgar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, pendengar bersama kami hingga saat ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita hadir untuk Anda lewat ruang TPA pendengar. Dan untuk ruang TPA di siari ini, pendengar, kami akan hadir untuk Anda sesaat lagi, dan kita akan mengawalinya dengan sajian lagu-lagu Islami untuk menemani Anda pendengar yang sampai saat ini masih terus terjun bersama kami di 103,6 MHz.

0: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel.

Radio Republik Indonesia Tuan Dilantur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, masih bersama kami pendengar dan masih hadir untuk Anda lewat TPA. Dan untuk edisi hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti bersama TPA Al-Huria 45 Kota Tua.

quwata illa billahil aliyil azim. Kedengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TV Hataman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia dan alhamdulillah masih bersama kami di Agung. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ke-48 tahun ke-21 di petang Jumat 12 Juni 2026 Miladiah 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadarus Al-Quran akan mengambil

0: 10 surat Al-Anfal ayat 58
1: dan seterusnya pada halaman 147 dan seterusnya. Dan adapun para santri yang hadir, mereka adalah Zahra, Airin, Rizal, Hafiz, Eki. Apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Baik. Allah Akbar.
1: Doa pembukaan. Cepat.

0: Kenapa?
1: Wanshur
0: alaina catatan rahmataka
1: minroilah
0: ilahi rahmatika.

0: wa'amalam mutakabbalah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, kita masuk tadarusan Al-Quran. Kali ini mengambil juz 10 surah Al-Anfal ayat 58 dan seterusnya pada halaman 147 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah Zahra.
2: Wa iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafan min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Inna allaha la yuhibbul kha'inin walau yahsaban alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lis-salmi fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samii'ul 'aliim wa yuridu ayyahdak da'uka fa inna hasbaka Allah huwal ladzi ayyadaka binafsrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'ataini wa iya

وألنا منه لا إلا وارزق برا

0: Baik pendengar
1: Tuhan.
0: Demikianlah acara TPA. Akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Zahra, Airin, Rizal, Hafiz, Eki, kru RRI Tual yang bertugas, dan saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Darda rumah pengucapan ilal liqa. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, baru saja kita ikuti TPA Al-Huria 45 Kota Tual, dan kembali sejalan lagu-lagu islami kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajian maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, sajian lagu-lagu islami. Saat ini kami akhirkan sejenak untuk Anda. Kembali dikumandangkan ajan maghrib tarhim dan ajan maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

0: العبد التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Papa, já tam jestli nanti ze sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Konsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Radio Republik Indonesia, Tuan Dilanggur, pendengar masih bersama Anda. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus tujuan bersama kami hingga saat ini, pendengar. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Jumat 12 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Debi Kalmaskosu dan Sami Ohira, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Salah satunya Lembaga Pendidikan Politeknik Perikanan Negeri Tual yang membantu pengembangan cita rasa Teri Asap agar meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selain itu, pihak Universitas Patimura juga sempat datang dan berkunjung melihat produk Teri Asap Desa Selayar. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas UMKM Yanti Wabula. Dikatakan, produknya tidak hanya laris, tetapi saat ini telah diuji nilai gizi dan kebersihannya.
2: Jadi Politeknik itu sudah pernah melakukan pendampingan dengan kami, edukasi. Jadi mereka mencoba untuk bagaimana dengan rasa yang biasa dulu, original dulu. Ke depan mereka akan ajar kami dengan olahan, ada-ada campuran misalnya pedis atau yang lainnya. Terus kemarin itu dari Politeknik Patimura, terus turun mewawancari mau cari tahu, ternyata ikan puri asap ini rupanya sudah didengar-dengar. Jadi mereka kemarin kebetulan ada datang, terus mereka kunjungi ini lokasi, lalu tanya-tanya, terus ada pendampingan. Dan itu Disperindak juga sudah, dinas Perikanan juga sudah, dan kami punya hasil produk ini juga sudah dikirim untuk menguji dia punya gizi dan dia punya kebersihan.
1: Wabula menegaskan pembuatan produk teri asap saat ini masih sederhana, tetapi pihaknya optimis akan makin berkembang di kemudian hari, apalagi jika didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak yang ingin sektor UMKM di KI makin berkembang. Saudara, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menjadikannya sebagai teman untuk bersantai maupun berdiskusi. Selain memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari, secangkir kopi juga mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan bersama teman dan keluarga. Semangat tersebut turut diperkenalkan Nadila, salah satu barista sajak kopi di Kota Tual yang aktif mengajak muda-mudi untuk menikmati beragam varian kopi yang tersedia. Melalui media sosial, ia secara rutin mengenalkan berbagai menu unggulan kepada para pengikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal sajak kopi.
3: Minuman yang kita tawarkan tuh ada beberapa menu sajak yang paling populer ya, menurut beta tuh ada di aren. Aren, pandan, kelapa. Kalau non ketong di sini kan fokusnya ke kopi saja, jadi non kopinya kurang banyak. Makanya kopinya nih campuran robusta dan arabica Makassar. Nah, ambil kopinya dari Makassar. Jangan lupa mampir di Sajak Kopi yang di alamat ada di Jalan Baldu Hadad, perempatan Lanal. Jadi jangan lupa datang coba ketemu kopi-kopi yang best seller. Ada aren dan kelapa.
1: Menurut Nadila, kopi aren menjadi menu paling diminati pelanggan dan hingga kini masih berstatus sebagai minuman best seller. Selain kopi aren, terdapat dua pula kopi pandan yang menawarkan aroma khas pandan yang harum, serta kopi kelapa dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari varian kopi pada umumnya. Nadila menambahkan, Sajak Kopi menggunakan biji kopi asli dari Makassar yang kini semakin dikenal oleh masyarakat Kota Tual. Selain menyediakan berbagai jenis kopi, Sajak Kopi juga menawarkan sejumlah minuman non-kopi sehingga menjadi pilihan tempat berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Saudara, kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Pesan tersebut disampaikan dalam lokakarya mengulas buku yang melibatkan pelajar dan penggiat literasi setempat. Penggiat literasi Magdalena Alerbitu juga merupakan guru SMA Negeri 1 Kota Tual mengatakan, membaca dan menulis dapat mengubah cara pandang serta pola pikir seseorang. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui literasi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
4: Karena menulis ya orang, membaca ya orang biasa membaca, tapi untuk menulis ini kan kalau harapan saya, mudah-mudahannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan justru bisa dihadiri oleh banyak anak kita, justru anak-anak di K, ya supaya mereka bisa belajar, kan belajar itu sepanjang hayat, ya belajar berarti harus terbentuk ada perubahan cara pandangnya, cara pikirnya, pengetahuannya, tapi juga berkaitan dengan perilaku, karakter. Dan demikian, dengan membaca, menulis kita bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan.
1: Melalui kegiatan ulas buku, peserta diajak memahami berbagai nilai positif yang terdapat dalam buku. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab. Alerbitu juga mengajak anak-anak di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk aktif mengikuti kegiatan literasi. Melalui dukungan berbagai pihak, program literasi diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kepulauan K. Saudara, penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Penegasan itu dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara terkait regulasi yang dijalankan pihaknya berkolaborasi bersama OPD teknis yang diawali sosialisasi terkait peraturan daerah yang diterapkan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Namun, aplikasinya akan diwujudkan mulai dari teguran bagi pihak tertentu. Misalkan peraturan terhadap pembayaran pajak dan retribusi, akan tetapi terkadang pengusaha lalai terhadap aturan ini, sehingga sebagai penegak perda, pihaknya akan melakukan penindakan setelah teguran dilayangkan bagi oknum pengusaha yang tidak taat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah.
5: Kita lakukan sosialisasi, kalau untuk pengusaha-pengusaha kita langsung lakukan teguran, karena memang sosialisasi sudah dilakukan oleh OPD yang berwenang. Misalnya sosialisasi tentang peraturan kewenangan sosialisasinya ada di bagian hukum, dan sosialisasi tentang pajak retribusi bagian hukum dalam Bapenda, sehingga kita dari Satpol PP punya tugas hanya penindakan peraturan kepala daerah tentang urai tugas dan kerja dari masing-masing OPD.
1: Rahayan menilai apabila pelanggaran telah dilakukan, alur selanjutnya akan ditangani penyidik PNS yang memiliki spesifikasi khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran untuk memastikan tingkat pelanggaran yang dilanggar dan akan diberikan sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Saudara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara resmi menjalin kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mengoptimalkan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan MOU yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Langgur Rabu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar menegaskan, momentum krusial ini menjadi wadah pengabdian bersama untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam penegakan hukum serta meminimalisir potensi pelanggaran di lingkungan birokrasi lokal.
6: Perjanjian penandatanganan MOU ini bukan menjadi seremonial belaka, karena yang sering terjadi setelah MOU itu sudah selesai. Saya tidak berharap seperti itu. Dan kejaksaan dalam hal ini bukan juga orang yang paling hebat di muka bumi ini untuk melakukan. Tapi kejaksaan hadir untuk membantu peristiwa-peristiwa hukum yang sifatnya berhubungan dengan pemerintah atau negara dalam hal ini.
1: Menurut Fajar, penandatanganan kerjasama ini harus memberikan dampak konkret dan tidak boleh berakhir sebagai agenda formalitas tanpa realisasi. Pihaknya berharap kolaborasi ini menjadi komitmen jangka panjang yang terus berjalan aktif demi mengawal roda pemerintahan. Ia menegaskan kehadiran Korps Adiaksa bukan untuk mengintervensi kebijakan internal pemerintah daerah, melainkan Rum Murni sebagai mitra pendamping hukum. Fokus utama kejaksaan adalah memberikan bantuan dan legalitas hukum agar setiap program kerja pemerintah kabupaten berjalan di jalur yang benar. Melalui kemitraan ini, Kejaksaan Negeri siap memperbaiki kendala prosedural pada berbagai kegiatan Pemda yang selama ini kerap tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kebijakan publik diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan atas dasar kepentingan sepihak. Saudara, Lapas Kelas 2B Tual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait kesehatan warga binaan. Ini dilakukan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan, maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah. Hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan, untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
7: Jadi, kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
1: Sementara untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
7: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa duluan di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan mau nih ada yang nakal-nakal tuh. Nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini, gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh nggak baik untuk kesehatan. Pokoknya kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting, gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, nggak digabungkan sama yang lain. Jadi yang di dalam insya Allah steril semuanya.
1: Dr. Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terhadap terkait menjaga kesehatan. Dirinya juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kolaborasi dalam percepatan inovasi ini melibatkan unsur utama seperti Badan Pusat Statistik OPD terkait hingga unsur penunjang lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Maluku Tenggara Clemens Welafobun kepada RRI mengatakan, validasi data merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi pihaknya dalam merencanakan rancangan pembangunan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Selain itu, perluasan kerjasama dengan pihak akademisi dan aktivis juga diperlukan dalam rangka menghimpun informasi dari berbagai sisi untuk memperkuat sistem untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.

0: Selain itu, koordinasi lintas sektor juga menjadi penting guna menyelaraskan rencana program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kucuran dana BOS sesuai regulasi mampu diwujudkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam setiap wadah pendidikan. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Din Rauda Arif Hanubun, sejalan jaminan pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan, diperlukan dukungan dana operasional yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi secara akuntabel dan tepat sasaran, serta mendukung kebijakan afirmasi untuk sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang dikuatkan dengan instruksi Bupati demi peningkatan kualitas sumber daya manusia guru melalui kelompok belajar guru yang lebih optimal.
1: Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu, akan segera keluar instruksi Bupati karena Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS kualitas, ada juga yang namanya harus penyertaan untuk dirancang kegiatan untuk hari belajar guru. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk mendukung hari belajar guru.
0: Hanubun yakin maksimalisasi pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bukan hanya tugas pemerintah dan dinas teknis, namun partisipasi seluruh pihak menjadi barometer unggulan yang sangat menentukan kemajuan dan perubahan peradaban melalui bidang pendidikan ditopang sektor lainnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang kian terbatas demi memastikan setiap rupiah program pembangunan menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah strategis ini ditempuh melalui kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara beberapa waktu lalu. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan penandatanganan dokumen administrasi ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menegakkan kebenaran di atas koridor hukum. Dirinya sepakat dengan pihak kejaksaan bahwa jalinan kerjasama strategis ini tidak boleh mandek sebagai sebuah agenda seremonial belaka. Tahir mengingatkan seluruh jajaran birokrasi dan kepala desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan arahan ketat dari Presiden RI terkait efisiensi anggaran negara. Setiap alokasi dana operasional maupun pembangunan wajib dikawal ketat agar terhindar dari potensi penyelewengan dan tepat sasaran.
2: Penerbangan dokumen administrasi ini, lebih dari itu, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama kita dalam mengingatkan kebenaran. Karena satu sen, kata Bapak Presiden kita, satu rupiah pun harus itu betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan sampai ke tangan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai satu rupiah ini tidak sampai ke bawah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini memang tantangannya cukup besar yang kami hadapi karena dana transfer yang sudah dikurangi, dana desa yang sudah dikurangi, dana desa itu 58%, terus dikurangi lagi dengan 300 juta untuk bangun koperasi Merah Putih itu.
0: Di hadapan jajaran Kejaring, Bupati Tahir membeberkan tantangan berat fiskal daerah saat ini akibat adanya pemotongan dana transfer pusat serta pos dana desa yang mencapai 58%. Tekanan anggaran tersebut kian terasa karena dana yang sudah berkurang itu masih harus dialokasikan lagi untuk mendukung pembangunan nasional. Kendati keterbatasan anggaran membayangi kinerja pemerintah daerah, Bupati meminta seluruh jajarannya untuk tetap bersyukur dan pantang mengeluh dalam bekerja. Efisiensi ini dipandang sebagai ujian kecil yang menuntut kreativitas aparatur dalam mengulang kesuksesan penanganan krisis ekonomi seperti masa pandemi lalu.

0: ini tantangan buat kami dan juga jajaran sampai kepada kepala-kepala desa atau kepala hoi yang sedikit ini, insya Allah kalau disyukuri dan dilaksanakan dengan baik pasti ada hasilnya. Tetapi kalau sedikit terus kita menggumul lagi, pasti hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau yang sedikit ini kita maksimalkan, betul-betul dimanfaatkan, karena kita ini, mohon maaf buat teman-teman KCC dan Bupati dan semua staff ahli yang pengelola PD, kita ini sudah dibayar negara. Apa yang kita lakukan? Karena begini, ya, di dalam agama itu jangan kita biarkan untuk orang menandatangan untuk meminta. Kalau dalam hadis al-Sulutin, dalam menandatangan, satu kali menandatangan untuk meminta, maka 1000 kali kemiskinan dia akan datang.
1: Optimisme Bupati tersebut didasarkan pada rekam jejak gemilang Kabupaten Maluku Tenggara yang pernah dinobatkan sebagai wilayah dengan tim pengendali inflasi daerah TPID terbaik se-Indonesia Timur dan mampu bersaing dengan wilayah Jawa Bali. Pengalaman sukses pengelolaan mengelola pertanian seluas 60 hektar di depan kantor Bupati saat masa refocusing anggaran COVID-19 menjadi bukti nyata keterbatasan finansial bukanlah penghalang untuk berprestasi. Melalui kesepakatan bersama ini, sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejari Maluku Tenggara diharapkan dapat menjadi benteng hukum yang kuat dalam mengawal setiap kebijakan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Pengawasan ketat terhadap sisa anggaran yang ada menjadi kunci utama agar realisasi program pembangunan tetap berjalan bersih, akuntabel, dan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saudara, prosesi penyelesaian adat atas pertikaian antara desa Kalar-Kalar dan desa Salarem berlangsung aman dan lancar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru Kamis kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, unsur TNI Polri, pemerintah daerah, kepala desa terkait, tokoh adat, serta para undangan lainnya. Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite dalam arahannya menjelaskan, upaya penyelesaian konflik telah dipersiapkan melalui pertemuan sebelumnya yang melibatkan pemerintah daerah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kapolres juga menyoroti konsumsi minuman keras sebagai salah satu pemicu gangguan keamanan di wilayah Kepulauan Aru. Dalam arahannya, Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan pertikaian, menghindari provokasi, serta bijak menggunakan media sosial agar tidak memperkeruh situasi. Ia menegaskan peristiwa konflik yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban.
2: Anak-anak muda ini bukan hanya supi. Kami indikasi Bapak Ibu dari Polres mengindikasikan bukan hanya supi, termasuk ngelem, termasuk tramadol. Ini yang sangat merusak daripada atau pengharapan saya ini penerus ketum. Ya, ketum harus tegas. Ketum dari kepolisian, penegakan hukum juga tegas, termasuk pengguna maupun nantinya pengedarnya. Kita akan proses tuntas. Sehingga Bapak Ibu terjaga kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat.
1: Prosesi perdamaian adat kemudian dipimpin oleh para pelah dari kedua desa yang bertikai. Sementara itu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan masyarakat Aru memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Bupati juga memberikan penghargaan kepada Desa Durjela, Desa Wangil, dan Desa Batu Goyang yang berperan sebagai penengah konflik. Ia mengungkapkan rencana pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan 117 desa di Kepulauan Aru untuk memperkuat nilai-nilai adat dan menyelesaikan persoalan sosial melalui kearifan lokal. Kegiatan ditutup dengan jabat tangan perdamaian, foto bersama, dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta lancar. Saudara, kepolisian terus mengoptimalkan patrolinya termasuk melaksanakan pada jam-jam rawan yang sangat berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas. Karena itu seluruh personil Polsek Warmaktian dikerahkan turun dan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan seperti lokasi minim penerangan, tempat-tempat keramaian, pusat pembelanjaan, pemukiman penduduk maupun objek vital lainnya. Mereka menyisir area-area tersebut sambil menyambangi warga yang masih beraktivitas untuk menyampaikan pesan serta imbauan Kamtipmas. Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan buruk seperti pencurian maupun tindak kriminalitas lainnya, serta bersama-sama menjaga Kamtipmas di lingkungannya masing-masing. Kapolsek Warmaktian Ibda M. Nifan Ngelyau mengatakan kehadiran anggotanya tidak sekedar melaksanakan pengamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas yang lebih kuat dengan masyarakat dalam menciptakan Kamtipmas di kecamatan itu. Saudara Kepala Kantor Pos Indonesia Samlaki Julius Gamgenora saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan bantuan sosial program Keluarga Harapan merupakan bantuan rutin yang dikucurkan sejak tahun 2013. Untuk tahun 2026 ini, pihaknya telah memasuki kucuran tahap kedua dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 4.000 orang. Dalam realisasinya, bansos program Keluarga Harapan ini diberikan berupa uang tunai dengan jumlah yang variatif, seperti bagi ibu hamil atau menyusui, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan usia 60 tahun ke atas. Meski begitu, Gamgenora menyebut bantuan yang dikucurkan apalagi rendah, paling rendah sebesar Rp600.000.
3: Jalannya bansos BK ini dari 2013 hingga sekarang ini. Kalau untuk 2026 ini sekarang ini penyaluran untuk tahap kedua. Dengan berjumlah lebih ya pertumbuhan untuk itu. Jadi kita berjalan biasa dengan waktu ini dia dalam bentuk uang tunai. Tidak ada dalam bentuk barang atau apa dalam bentuk uang tunai.
4: Perkiraan berapa itu berapa tuh?
3: Dia nominalnya tidak merata. Paling terendahnya 600.000.
1: Gamgenora mengatakan jumlah besaran bansos sudah ditetapkan bagi penerima manfaat sehingga tugas kantor pos hanya bisa menyalurkan besarannya kepada para penerima manfaat. Untuk mengatasi lonjakan yang sangat tinggi, pihak kantor pos Indonesia Samlaki memberikan kesempatan kepada penerima manfaat 3 desa setiap harinya sehingga pembayaran bagi peserta dengan jumlah 4.000 orang bisa dilakukan secara bertahap hingga keseluruhannya bisa dinyatakan rampung. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 13 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 85%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan K, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sumatera Leuti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat beresiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Komunitas UMKM Teri Asap dari Desa Selayar membuka diri untuk pendampingan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Kalmaskoso dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Senang sekali kami temani Anda di kesempatan malam ini bersama saya Elen Lakera menggantikan rekan Debbie Kelmas Kosu di meja siar malam ini, dan masih bersama dengan Bung Sami pengarah teknik. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar fun. Apa kabar Anda pendengar? Semoga hari ini kabar baik dan aktivitas Anda juga siang tadi lancar hingga sore, dan saatnya pendengar Anda bersama dengan keluarga saat ini menikmati malam yang penuh kebahagiaan. Kita jelang jam 8 malam ini pendengar dengan sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Jam 8 lebih 10 menit pendengar Jarum Jam di studio saat ini. Bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam. Semoga Anda juga kabar baik. Dan pendengar, kami punya suatu informasi terkait dengan harga emas Antam. Kini naik Rp20.000 per gram, akhir tren koreksi. Nah, saudara, harga emas Antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp20.000 per gram perdagangan Jumat pada hari ini, dan penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Nah, pendengar, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.709, sedangkan untuk harga buyback emas Antam dipatok dengan harga Rp2.450.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat, pendengar, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Nah, perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, ini untuk rincian harga emas Antam pada edisi Jumat hari ini, pendengar, di 12 Juni 2026. Harga emas Antam 0,5 gram sebesar Rp1.404, dan harga emas Antam 1 gram ditaksir Rp2.709, sedangkan untuk harga emas Antam 2 gram dihargai Rp5.358.000. Nah, data harga emas tersebut diperbarui secara berkala pastinya melalui situs resmi logam mulia. Investor juga disarankan untuk mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum nantinya menentukan waktu transaksi yang tepat. Itulah pendengar, harga emas Antam per hari ini Jumat 12 Juni 2026, yang mana harga emas Antam 1 gram tercatat Rp2.709 dengan buyback Rp2.450.000 per gramnya. Iya, tentunya bagi bunda-bunda, mama tersayang Umi yang suka mengoleksi perhiasan emas. Nah, bukan saja untuk dijadikan sebagai perhiasan, tetapi untuk investasi juga di hari tua, dan juga untuk pendidikan dan rencana-rencana lain. Nah, saat ini harga emas agak sedikit iya naik ya, karena memang dipengaruhi dengan berbagai dampak dari Timur Tengah dengan adanya Perang Dunia, dan juga masih ada juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka ini dari penggadaian sendiri menaikkan harga emas lagi dari sebelumnya 1 gram 2.600.000 sekian, namun kini naik lagi menjadi 2.700.000. Nah, tentunya ini berbeda atau jauh lebih tinggi ya dari beberapa bulan yang lalu, yang mana di kisaran 2.200.000, 2.300.000, namun kini sudah 2.700.000 untuk emas Antam ya, bagi Anda yang Bapak Ibu yang suka menyimpan atau menabung di dengan emas Antam untuk nantinya hari tua dan juga berbagai keperluan, ya semoga saja bisa bertahan ya, dan lebih untung kalau memang Anda ingin jual lagi seperti itu ya, dan bisa digunakan untuk keperluan atau kebutuhan nanti, mungkin untuk pendidikan dan lain sebagainya. Baik pendengar, kami masih punya informasi untuk Anda lagi, tapi kita break dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur menemani Anda pendengar menit ke-38, kini bergeser dari jam 8 malam. Itu tadi beberapa lagu pilihan sudah menemani Anda di sana. Berharap Anda terhibur dan makin menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih di malam ini. Selamat makan malam pendengar, bagi Anda yang sementara menyantap menu makan malam yang mana disiapkan oleh istri, mama, umi, bunda tercinta di sana. Bagi Anda yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoi-Ohoi juga, selamat malam Bapak Ibu. Semoga Anda kabar baik, walaupun hari ini cuacanya agak panas, juga tiba-tiba hujan gerimis, tetapi Anda bisa melewati semuanya dengan, mungkin hari ini Anda lebih bertahan di kebun ya, karena memang ada yang harus Anda laksanakan di sana. Namun kini sudah malam, pastinya Anda sudah kembali ke rumah dan bersama dengan keluarga. Bagi Anda yang tentunya kelelahan, pasti sudah beristirahat. Dan selamat menikmati istirahat Anda di malam ini pendengar. Temani Anda yang masih juga beraktivitas, kami punya sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air di malam ini.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Saatnya kami hadirkan penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga diolah-olahkan, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa buat atau bagaimana?
17: Tanggal 24 Mei.
16: Baik, baru sampai sana.
17: Bukan, udah mau dekat ke ujung.
16: Itu pasti sakit
17: gitu. Dari desa nggak sakit sih, cuma di sana 45 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi

0: selama 20 tahun.
1: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
0: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
2: Ada apa? Ada kurma. Ada sih?
3: Unta.
2: Unta. Untuk siapa?
3: Cucu.
0: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
4: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
5: Waktu keluar musrah bagaimana?
4: Sama
5: kan? Wajib beliau?
4: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Waktu ajar musrah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean
5: dibadalkan.
4: Lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
5: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar,
4: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
0: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
6: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat pagi. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
0: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama sama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250

0: ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
1: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
6: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
5: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
6: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
7: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Rindu untuk Anda pendengar di malam ini sambil kami nantikan partisipasi di 0813 di 0813 549 5875.

Kami tunggu Anda di line telepon. Bagi yang ingin request lagu ataupun salam-salam, boleh di 081 3549 5875. Untuk request lagu dan salam-salam bagi orang-orang terdekat Anda saat ini, yang sudah pada beristirahat ataupun yang masih bersantai di sana. Baik pendengar, dan spesial malam ini untuk Anda, kami punya deretan lagu-lagu pilihan dari mancanegara. Temani kebersamaan kita hingga nanti di jam 10 malam atau tepat pukul 22.00 nanti.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widido, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Sudah. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Wijayan Kabupaten Maluku Tenggara, tidak terasa kita di jam 10 malam ini atau tepat pukul 22.00. Dan di ruang dengar Anda pendengar, saatnya kita rangkai dengan sajian lagu-lagu pilihan daerah di malam ini. Dan pendengar, kita awali kebersamaan di rangkaian lagu-lagu daerah. Kami hadirkan dari Tanah Manado untuk Anda, lebih spesial bagi bersaudara yang tinggal di Kota Tua, Langgar dan sekitarnya.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, itu tadi dua lagu pilihan sudah kami hadirkan lebih awal untuk Anda pendengar di malam ini dalam sajian lagu-lagu daerah. Nah, pendengar, jam 10 lebih 19 menit kebersamaan kita, sajian lagu-lagu daerah masih kami persembahkan untuk Anda di sana, teman yang sudah pada tidur ataupun yang masih bercerita di sana. Semoga Anda dan keluarga tak bahagia. Nah, pendengar, hati-hati di jalan, mungkin untuk Anda yang tengah dalam perjalanan ya. Tapi sudah larut malam seperti ini, jangan memilih untuk Anda harus melakukan perjalanan keluar kota. Iya. Dan pendengar, selanjutnya kalau tadi dari Manado, Gorontalo untuk Anda, selanjutnya kita ke Kalimantan Utara dengan sajian lagu-lagu pilihannya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

43 menit pendengar, kini tinggalkan jam 10 malam ini beberapa tembang manis dari Tanah Papua, juga Kalimantan, dari Manado, Gorontalo sudah hadir menemani Anda di sana. Dan semoga tidur Anda makin lelap lagi. Nah pendengar, masih ada 3 lagu ya dari Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, jelang tepat pukul 23.00 malam ini.

RRI Tualdi Lengger, program Pas 1 menemani Anda pendengar. Selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat, semoga mimpi yang indah. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pilihan daerah. Nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan pastinya, dengan sajian lagu-lagu pilihan daerah lainnya untuk Anda. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui streaming RRI Digital ataupun melalui frekuensi 103,6 MHz. Semoga Anda kabar baik dan juga yang pada lelah di pagi hingga sore tadi sudah beristirahat dan kembali mengumpulkan stamina Anda untuk hari esok dengan banyak pekerjaan rencana Anda di hari esok. Untuk Anda pendengar, sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia kami hadirkan kembali temani Anda di sana.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Pendengar, jam 11:43 menit atau pukul 23:43 menit jam-jam di studio, juga jam-jam di dinding rumah Anda pastinya. Iya, selamat beristirahat bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat, mimpi yang indah. Semoga rasa lelah Anda hilang dengan istirahat malam ini, dan besok masih ada tentunya aktivitas pekerjaan yang harus Anda tuntaskan. Nah, pendengar, untuk Anda kami punya dua lagu pilihan spesial temani Anda di sana menikmati tidur di malam ini hingga jelang menit ke-52 bergeser dari jam 11 malam ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Ada dua lagu pilihan kami pilihkan dari Black Sweet, Mutiara Yang Kusayang, disusul satu lagu punya Frankie featuring Iwan Fals.

0: Radio 1 Radio Republik Indonesia Tuwaldi Langkur sementara mengudara di rumah dengar Anda Laki dan Tambulan. Namun ini harus kami sudahi untuk Anda pendengar di saat ini. Nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan lagu ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di malam ini. Kami yang bertugas ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini. Semoga sajian informasi juga hiburan bermanfaat untuk Anda di sana.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103.6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Elna Tiara bersama operator studio Bung Samuel Hirat dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar FAN, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Nilanggur Programa 1.

Broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis. Amran mengatakan, pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga 3 kali, bahkan 5 kali dalam sepekan untuk mendukung penyerapan hasil produksi peternak. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan juga permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dalam agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Informasi mancanegara, prosesi pemakaman mendiang pemimpin Iran Ali Khamenei kemungkinan akan digelar pada akhir Juni atau awal Juli. Wakil Wali Kota Teheran Muhammad Amin Tafakolizadeh mengatakan upacara perpisahan Ali Khamenei akan digelar di 3 kota yaitu Teheran, Qom, dan Mashhad yang akan berlangsung selama 3 hari. Ali Khamenei gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu. Upacara perpisahan belum dapat dilakukan karena serangan tersebut masih terus berlanjut sepanjang Maret sehingga pihak berwenang memutuskan menunda acara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari tidak terbawa irama permainan cepat lawan mereka dari Malaysia, Lau Ziyu dan Norakila Maisara yang menembus semifinal Australian Open 2026. Ana dan Trias yang menempati unggulan ketujuh mengalahkan Lau dan Norakila 21-13, 21-17 pada perempat final di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney, Australia. Selanjutnya mereka akan berhadapan dengan unggulan keempat asal Hong Kong yaitu Su Yun Hui dan Lin Ji Yun yang menang atas pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge dengan skor 21-9, 21-12, dan 21-9.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benar, tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
3: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
3: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
3: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
5: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
4: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
6: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
9: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu panting.
10: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
8: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya.

1919 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN Bappenas dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang ramu budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11,

0: tadi sore kita sudah menyelesaikan tugas DPR bersama pemerintah, dan saya terus terang sebagai menteri yang baru memahami cara kerja bersama DPR agak surprise juga ketika Bapak dengan cepat menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari bapak-bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan, sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pertama-tama kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang, dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ekal, dan Pak Fusiamro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua. Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Setjen, Bu Temi.
2: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun

0: tahun 2027. Izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa hal, yang pertama di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis. Komitmen terhadap integritas akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang tahun ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP. Kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029, dan pedoman data sen kita selesaikan. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis, dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan, juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107/2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu, dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan yang sangat kritikal, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun, dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan dengan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya, termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari pavilion Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan, di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. Dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 195/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang harus menjadi semakin kuat dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan. Pertama, sebagai arsitek kebijakan. Kedua, sebagai penyelaras yang menyatukan gerak perencanaan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ketiga, sebagai integrator. Kemudian, sebagai akselerator. Dan sebagai pengendali dan manajemen resiko yang memitigasi dan memberikan indikasi terhadap potensi resiko-resiko pada program-program pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas juga menjaga sinergitas pembangunan di dalam mengawal prioritas Presiden. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga berkualitas dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karenanya, RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini menjadi dasar dan fokus dan prioritas dari tahun 2027 dan melaksanakan program utama melalui program kerja prioritas nasional PKPN yang secara khusus dituangkan di dalam RKP. Jadi pada buku 1 RKP 2027 kita memfokuskan pada PKPN. Kemudian baik, selanjutnya kami akan melanjutkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun 2027. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun 2027, ketika kita bicara tahun 2026 mengalami penurunan dan kita berusaha untuk tetap memenuhi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan proyek prioritas direktif Presiden. Untuk tahun 2027, dari pagu awal sebesar 2000, ya, pagu selanjutnya kami laporkan kondisi pagu 2026 mengalami penurunan tahun 2000 dari pagu awal sebesar 2,5 terdiri dari program perencanaan dan pagu pasca pergeseran pada tahun 2026 adalah 1,957 triliun. Pasca pergeseran kita tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan situasi keuangan yang minimal, karena terus terang memang program operasionalnya cukup besar sehingga kegiatan untuk prioritas-prioritas itu juga akan terdampak. Namun demikian diusahakan outputnya juga tetap berjalan. Untuk pagu tahun 2027 kita mengoptimalkan proporsi anggaran untuk program prioritas nasional diusulkan sebesar 2,445 triliun. Arsitektur pemanfaatan anggaran ini dibagi secara proporsional ke dalam dua rumpun program utama, yaitu program dukungan manajemen 59% atau senilai 1,457 triliun yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar 525 miliar, operasional perkantoran 300 miliar, dan dukungan pelayanan umum sebesar 632,1 miliar. Selanjutnya, rumpun kedua adalah program perencanaan pembangunan nasional sebesar 41% atau senilai 987 miliar ditujukan untuk pendanaan fungsi teknis perencanaan makro, evaluasi proyek strategis, penajaman program PKPN. Komponen pendanaan program perencanaan bersumber dari rupiah murni sebesar 806,3 miliar, dukungan pinjaman luar negeri untuk 3 proyek sebesar 97,6 miliar dan hibah luar negeri untuk 5 proyek senilai 123,67 miliar. Dalam hal pelaksanaannya, Bappenas mendesain dan mengawal program kerja prioritas nasional atau PKPN yang kita arahkan kepada 8 klaster program kerja. Diharapkan itu bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pembagian fungsi pokok pada beberapa kedeputian. Ada 7 kedeputian saat ini, mulai dari pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, sampai yang terkait dengan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai fondasi utama. Bapak Ibu yang kami hormati.
1: Pimpinan, silakan klarifikasi aja ini. Bappenas mendesain dan mengawal. Mengawal ini sama enggak dengan pengendalian pelaksanaan?
0: Ya.
1: Sama ya? Pak. Karena nomenklatur yang ada itu pelaksanaan.
0: Ya, baik.
1: Kalau mengawal ini kayak
0: ya, pengendalian
1: hanya berdiri di samping, enggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak.
0: Ya,
1: Pak. Ya kan? Kalau ada orang mengganggu baru, tuannya malah enggak diapa-apain nih, programnya enggak diapa-apain. Hanya berdiri di samping, mengamati, gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi, mengawal. Maksudnya kita pakai nomenklatur yang ada di dalam tugasnya Bappenas saja, Pak.
0: Pengendalian
1: pelaksanaan. Karena itu beda loh, Pak. Mengawal dengan pengendalian pelaksanaan, menurut saya berbeda, Pak. Ya,
2: setuju, Pak.
1: Ya.
2: Kita ikut, Pak.
1: Ya.
2: Ya, makasih.
0: Baik, Pak.
2: Coret mengawalnya.
0: Iya, baik.
2: Kasih, Pak.
0: Baik, kegiatan Bappenas untuk 2027 kita akan fokuskan pada pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program-program kerja prioritas. Dan untuk melakukan kegiatan tersebut, alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung kemandirian energi dan air sebanyak 21 program dan infrastruktur perumahan dan bencana serta percepatan daerah 3T, kemudian disusul oleh pendidikan, mengawal pelaksanaan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah, SMK, Go Global hingga sekolah unggul Garuda. Selanjutnya kita membagi alokasi masing-masing 7 program untuk area kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Serta seluruh pembagian ini digenapkan oleh 6 program lintas klaster untuk mengamankan penyusunan RKP, RPJM, dan pengawasan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, anggaran Bappenas menjadi instrumen bukan sekedar belanja administratif, tetapi lebih memastikan agar program-program prioritas itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, mungkin itu beberapa hal prinsip atau hal-hal besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk bidang-bidang yang lebih detail, kami sampaikan di dalam bagian paparan Bapak-Ibu pimpinan, Bapak-Ibu anggota, dan bisa nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putih menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskap, dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih, karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi. Dan tahun ini nanti akan kami mulai, insya Allah, 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya, dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu, kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG, dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi. Kemudian IFP, mohon maaf kami tambahkan, Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau untuk program-program prioritas Bapak Presiden dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mensesnek, kalau cukup ditambahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman media semuanya. Terima kasih.
3: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Persaingan di Grup D, Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini, pentingnya masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini, kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di studio Pro 3, Pak. Apa kabar,
2: ya, Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, baik. Pak, ingin kalau kita melihat mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang berjalan kaki gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mengalah. Mobil dia tadi nyebrang nggak peduli gas. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial,
0: Okay.
2: kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak barbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya?
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual,
0: ya.
2: Bangsa yang religius,
0: berbudaya.
2: Bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri, sebetulnya kita mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya. Terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan, terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap, itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial, media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi. Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila. Begitu, Bung Dodi.
0: Secara fundamental, kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Ya, ini kesalahan kolektif kita semua. Mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya. Orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi. Bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita. Mulai dari ranah pendidikan, menurut saya.
0: Ini menarik sekali, dalam sekali. Ini artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu ini, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Dodi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara. Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis.

0: kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. Bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila. Okay. Menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
1: Nah,
0: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
1: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia nih Pak Satyo?
0: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. Meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita prinsipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat. Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama. Maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi. Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di suatu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
1: Ini kalau saya simpulkan,
0: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Dudi. Ya hal-hal begitulah Mas Dudi.
1: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Satyo itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
0: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
1: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
0: Betul Pak.
1: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
0: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasnya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
1: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya, bukan berarti menyalahkan orang lain.
0: Tentu saja, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Dedi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir.

0: berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di peketi yang luhur. Begitu Bung Rudi.
1: Oke, baik. Kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Halo, selamat malam Bung Rudi.
1: Iya, silakan selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
2: Narasumber
1: Pak Satyo Hajar Dewantoro.
2: Iya. Selamat malam.
1: Silakan Pak Dasrun.
2: Ya, tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya, bela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
2: Ini kan memang pahit ya Bung Dudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. Karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu terpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri. Ini kan rahasia umum Bung Rudi. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita katakan merusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudi, dan ini tentu tidak Pancasilais.
1: Okay. Begitu. Baik. Kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setia. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Aza. Silakan Pak Aza, ada Pak Satyo Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan Pak?
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Iya, silakan Pak.
3: Iya, selamat malam. Iya, dengan saya Aza Apri Sofa dari Takengon Aceh Tengah Pak.
1: Iya.
3: Baik, iya. Iya, baik Pak.
1: Ya, silakan, silakan Pak.
3: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila Pak ya.
1: Iya.
3: Iya. Jadi saya sedikit saja Pak, yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah. Artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, tripusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi komponen penting tadi. Teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, yeah. lalu ada apa namanya disiplin yang diterapkan oleh pemerintah pemerintah dan masyarakat. Yeah. Kira-kira begitu.
1: Yeah. Baik.
3: Sehingga baik.
1: Iya, yeah. Yeah. Silakan silakan Pak, silakan. Menarik ini.
3: Oh, baik baik. Boleh yeah, boleh yeah. saya lanjutkan ya, baik. Yeah. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan apa namanya suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan yeah. Diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya, artinya Pancasila dalam dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Ya, tapi kalau orang yang hatinya sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tag yang menarik, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi, saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Di Makassar, Bu Wiwi.
5: Selamat malam.
1: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
4: Selamat malam. Sehat selalu, Om Rudi sama Pak Setio.
1: Iya, iya.
4: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
1: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya, Bu, ya?
4: Iya, alhamdulillah. Sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
1: Sehat terus Bu, semangat
4: terima
1: terus
4: kasih.
1: Bu Wiwi.
4: Amin. Yeah. Ini Pak Sasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mau mengikuti jejak mereka-mereka. Nah itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
1: Baik.
4: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah, itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
6: Pernahkah kamu membayangkan

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: BPDR, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Terima kasih Pak Setio, masih bersama kami Pak.
2: Terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila, juga punya beban. Ya, ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia, otomatis pasti punya pengharapan ya bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila tapi keserian saya mengkhianati Pancasila. Saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas dari apa yang saya pikirkan, bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu tadi ditekankan Pak Azza, banyak orang bisa memberi contoh tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya, ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah telepon diadain lagi P4 Pak untuk penghayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus-bagus Pak, dari ketimbang zaman sekarang ini Pak, gitu Pak, pendapat saya gitu. Coba diadain lagi Pak P4 ini Pak untuk sekolah dasar sampai SMA gitu loh Pak. Kalau bisa dari perguruan sampai perguruan tinggi gitu, diadakan lagi P4 Pak.
1: Baik.
3: Ya begitu aja Pak ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Budi. Ini kita sapa lagi pendengar lain ini Pak Setio ya. Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kitafis. Sama RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Setiong. Dan itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda.
1: Ya.
4: Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi biar kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini, baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian.
1: Baik.
4: Dari saya, terima kasih. Selamat malam. Sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Malam. Selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Haji Natoro. Silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa sebagai adat. Contohnya gotong royong, amanah dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari-hari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat laporan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itunya Pak. Sehingga kebijakan apa, sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya ini Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui bahwa di dalam kacamata kritis ya, Orde Reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemuliaan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting. Karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raja. Kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan di sini Pancasila menjadi bagian penting. Karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya, bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya. Tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia ya. Saya berkesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis. Tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Yeah.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya. Ya. Nah, sementara kita, ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Yeah. Gitu. Yeah.
6: Yeah. Ini sebetulnya kita mau kemana? Yeah. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini, anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikan Pancasila. Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Iya.
6: Ya.
1: Nah, kalau begitu, Pak, kalau di pusaka Indonesia sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa karena kan kami ini gerakan orang dewasa, gerakan dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena rakyat kita ini akan kacau balau ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan. Begitu, Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, bahwa perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya. Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin. Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya. Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bung Rudi. Lagu Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah, orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan. Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang. Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
6: Ya, begini, Bung Dodi.
2: saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah proyek. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudi, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, gak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudi, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang, kan nggak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Ya, meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini, jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda, kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara tentang bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja, kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudi.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
2: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, perlu dibayangkan, misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masing akan bergerak. Lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Strateginya mesti begitu, Bung Rudi.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Setio?
2: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kitrah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
2: Bapak dan Ibu semua ya, membaca web kita sudah sepakat, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos menulis di sana kok tinggal ngasih KTP, dan sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50 ribu sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan gitu lah kira-kira, Bung Rudi.
1: Baik, gak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Setio Hadjar Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Setio, selamat malam.
2: Terima kasih, Bung Rudi, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Eropa Kanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Gak gue aja.
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi udah banyak.
5: Ini benar-benar.
0: Yes,
2: Mami. Aku udah Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Mertas Pen, BPJS, dan Ina, sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui August Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Nah, yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang saya siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi.
4: Gimana, Bu?
5: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, August Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diberlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah jadi menggunakan EV di konteks transportasi umum dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru Wali kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang hemat energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang terusang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini. Kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redaman redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian

0: dia tidak monoton. Hmm. Begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
0: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang di Selat Hormuz, negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semu yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu, Pak.
1: Iya.
2: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
2: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
2: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pratigarari terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fanfest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
7: Kansas City! Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
8: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
7: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: pagelaran 4 tahunan Piala Dunia 2026. 48 negara yang bergabung, nampaknya juga ada salah satu di antaranya yang menjadi favorit Anda. Dan RRI menjadi official partner ataupun juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda secara gratis dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Piala Dunia 2026 adalah hiburan gratis untuk masyarakat yang disiapkan khusus. Kali ini kami akan ngobrol bareng bersama pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya.
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya, apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya, euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini.
0: TVRI dan RRI ya?
2: Ya, TVRI dan RRI. Ya sudah ada berapa titik ya, semarak-semarak gembira sepak bolanya sudah ada. Tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa
2: menyangkut
0: tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: Gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberitakan, tapi ini kan mungkin juga bentuknya adalah antisipatif ya, supaya masyarakat juga bisa tetap menikmati. Tapi apakah selalu ada kaitan eratnya nih, saya sebagai awam juga bertanya, euforia bola dengan apa? Judi bola, bilangnya gitu deh.
2: Nah, saya agak coba bergeser dari hal yang dari kemarin saya diteleponin teman media terkait itu. Yang pertama adalah saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman setuju kalau ini ada antisipasinya kira-kira begitu Mbak. Tapi di sisi lain ini kan harusnya Polri itu melakukan ini tidak hanya soal momentum sepak bola dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya Super League, ada Presiden, ada liga-liga yang lain, atau liga-liga Eropa yang lain. Nah, Satgas ini harus tetap hidup, tidak mati suri. Nah, sekarang lagi ramenya persiapan hiporianya Piala Dunia, gitu kan? Ini dihidupkan seolah-olah jangan sampai, saya sih melihatnya, ini menjadi komoditi tersendiri yang nantinya misalkan gini saya ambil contoh, ternyata masyarakat di kampung-kampung itu menggelar nonton bareng lah katakan begitu, rame-rame gitu, terus ada petugas-petugas yang di tingkat desa kelurahan tiba datang kan gitu ya, karena kan pemberitaan ini sudah naik, nanti ada kesan loh kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
0: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi nuansanya berbeda ya. Oke.
2: Nuansanya berbeda. Padahal niat-niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu pakai mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada kutip misalkan ada IO gitu kan yang mau gelaran nonton bareng terus dia pakai tiket misalkan, nah itu yang harus dipantau tuh kan gitu
0: ya.
2: Pelanggaran-pelanggaran itu
0: ya, ya. Pihak-pihak yang memanfaatkan begitu ya.
2: Iya, maksud saya gitu, jangan konteksnya dibesar-besarkan terkait soal judi mafia bolanya. Nah kalau kita ngomongin soal judinya gitu ya, toh kasus yang kemarin rame-rame kan belum selesai juga Mbak Rizky. Sampai di mana, siapa pelaku intelektual dan sebagainya kan gak selesai.
0: Ya.
2: Tapi hari ini ngomongin sepak bola, ini keluar lagi nih. Gitu loh. Maksud saya jangan di, isunya digeser juga gitu. Harusnya kan yang kemarin selesaikan gitu kan gitu ya.
0: Oke. Oke. Nah ini juga sambil kita tidak ingin ya suasana yang bentuknya sportivitas seru gitu ya, kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu yang tidak seimbang. Nah, Bung Richard, selain tadi ya yang Anda soroti ya, jangan deh ngomongin soal judi bolanya, nonton bola kemudian pakai diawasin gitu loh, maunya tetap nyaman. Nah, RRI kan di sini sebagai media partner memberikan kesempatan siapa aja bisa menikmati nonton bola kali ini. Menurut Anda begitu ya sebagai sebagai pimpinan presidium dari supporter sepak bola, apa sih sebenarnya yang diharapkan, ekspektasinya para supporter bola ini di Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Ya ekspektasinya pasti ini tontonan yang memang ditunggu-tunggu banyak pihak ya. Tadinya kita ini semua berharap juga Indonesia lolos dalam fase ini kan gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola. Tinggal euforianya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu. Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah menunggu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misal dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun. Kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
0: Betul.
2: Nah, ini yang harus kita coba bangun. Jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots-grassroots itu tadi gitu.
0: Oke. Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
2: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mbak Rizky. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, ada Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak koalisi panjang.
0: Mm-hmm.
2: Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
0: Oke. Okay.
2: Kan gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kita, ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa.
0: Mm.
2: Kan gitu. Tapi di satu sisi,
0: jadi itu memang sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang mereka ya.
2: Makanya,
0: berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
2: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu, Mas.
0: Ya.
2: Nah, itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta.
0: Hmm.
2: Kalau dari ada kuota tambahan peserta, artinya Indonesia punya peluang.
0: Ya.
2: Karena kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
0: Oke. Okay. Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
2: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia, mm-hmm. gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
0: Wah, Brazil, Argentina?
2: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
0: Ini sudah ketebak ya. Oke, saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Richard, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Rita sendiri punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
2: Saya udah
0: dari ketawanya
2: ini,
0: nih.
2: Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
2: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Iya.
2: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, okay, gitu. Terus?
2: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Iya.
2: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
2: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
2: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
2: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
2: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
2: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana, saya bilang.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
2: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin kalau rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
2: Enggak, bukan. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Ya, bisa dipahami.
2: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding, artinya sudah ada
0: clear streak.
2: Nah, ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya, itu kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
2: Ya, mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan melalui kita ya sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner, harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih Bung Richard.
2: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang Sepak Bola Dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun, dan jaga bahwa Semarang ini menjadi mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah, ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko, ada prediksi?
2: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
2: Kalau cek, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira gimana kalau, nih?
2: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini, ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh Mbak.
0: Persis.
2: Kan? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya, bahkan Itali nggak ada nih, udah dua periode Piala Dunia putaran nih.
2: Tapi perjuangan Korsel bukan main-main, kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa. Perjuangan main. Artinya kalau bicara hasil gitu ya. Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan, baik, karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Kita dukung terus ya, untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
1: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional profesional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
6: Wawancara Pro3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, Pak Richard masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya.
7: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau beberapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
7: Baik dari itu TVRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI support juga ya.
7: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama programnya.
7: Iya.
0: Oke.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BG.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali

0: persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya, kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
2: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teguran, ini tadinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
4: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
5: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal.

Rancang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politik dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI, pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya, sampai sini ya?
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis,
0: ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia,
1: yeah.
0: Adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik, karena isinya itu kekuatannya cukup merata, jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu,
0: yeah.
1: Tentu tidak bisa diremehkan, dan ya tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang.
1: Ya.
0: Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera, beberapa kali cedera, hampir setahun lebih lah, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan, karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah, karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Yeah.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal, berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri,
0: yeah.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah nggak muda lagi, udah kepala 4,
0: yeah.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya, Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya, tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30, bayangkan itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Topan,
1: kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa,
1: terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11?
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada, padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan, selain Italia siapa ya, negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu. Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa, dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya, tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya, dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga, karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. 2 kali melawan 2 kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan bosnya melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bung.
1: Iya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional,
0: ya,
1: dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama, dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya, dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Ya.
1: Di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia, dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
1: Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan, 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga. Tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat. Tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu SMRs. Memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari JC Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya, sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian. Mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan, seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play, agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: okay.
1: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat, ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali nggak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022. Dan Alphonse sudah habis. Ya.
0: Oke. Okay. Ya, walaupun nggak ada bintangnya, Kanada, Alphonse Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita, Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan
1: tabrak gitu. Aja dah, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan, jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama saya Pro3RRI. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga mengingin, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Taufan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Setelah prediksi Pak Rahman ini, skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1, atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di Liga-Liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama pemainnya?
2: Siapa ya? Gua lupa
0: David,
2: saya.
0: David. Oh, paling David ya yang terkenal.
2: David.
0: Oke, okay, baik. Baik, Pak Rahman. Terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan, saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan, karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, yeah. Bung Tovan.
1: Ya, yeah, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin skornya.
1: Ya, kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar nggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari apa namanya, beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih, kayaknya, Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada, apakah karena
3: iya,
0: apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Iya, seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, baik. Iya. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Aman?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan. Pertama tuan rumah, Kanada kan sudah pernah mengikuti kita. Kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka, masih dibilang asing lah untuk mengikuti pusatan Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis. Okay.
4: Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
6: Ini kacamata dulu ya.
0: Oke, kacamata dulu ya.
6: Iya, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada, begitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi, ya keras kan nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
5: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh, gitu.
5: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad lini yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung pandangan mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Butch. Nah, kalau di Serbia, ada di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tahirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Mura Removic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun menjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih coba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya, pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini mengtopani, melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan, tapi di lain sisi Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris meskipun satu pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic, ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dan Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Krepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datarnya bola keluar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja nomor punggung 13 tadi. Bagaimana Ivan Basic, sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih sudah kotek dia, dibayangi oleh Seth juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Naya
2: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
3: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap, dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
2: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar, coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah, lagi gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nikone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Salah pengertian kali ini, diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Seth Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
3: Iya.
2: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
3: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
2: FC. ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. masih memainkan bola, mundur terus sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik, sedorkan lagi ke sebelah kanan, namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi, penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Belacak-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat jatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola, berbahaya saudara-saudara. Serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dicoba dikuasai oleh pemain Bosnia, mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Fazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut, namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana coba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Berbahaya sedang nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya. Tendangan serangan. Dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Fasik, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
2: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa, mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
3: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Fasic.
2: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik. Ke depan yang 7, tapi masih ada

0: lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan. Bosnia mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Coba dikuasai oleh nomor 25 di sana, bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, kemudian disundul, lepaskan lagi, gol! Nampaknya nomor punggung 25, Jovo Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Geroles, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar.

0: Bar dalam membuka pertahanan Bosnia lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
2: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Ichi tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan Buchanan tadi, nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Set Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh Set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejen Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachio sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Milar lepaskan tendangan, setelah sebelah kiri ada Junior Tedepin, lepaskan tendangan, namun bentuk salah satu pemain dari Bosnia tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi Tarik Muravovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Milar, masih Milar, berputar-putar dia Milar, masih mencari kawannya, Milar dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Milar mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada memainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone melebar lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachio, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4, yang ditarik Muhammad Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Milar, angkat sudah melewati satu pemain kanan Liam Milar, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada, kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Removic, jatuh kali ini kepada kaki dari Nicola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwasei di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
0: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back Tarik Muhammad Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ikan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
2: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia, hasilkan Ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnstone. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan mencari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinat, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan, ya nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir pemain 1-2 Kone, kali ini masih Kone coba lagi mengiring bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali ini melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR, karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
2: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim, review langsung sodorkan saja ke depan. Derek Cornelis, masih pemain Kanada, berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis, mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan di kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Respectiu dari Kanada. Beberapa pemain berada di kotak penalti sudah dilakukan oleh Stephen, mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar, lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, balik ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini ada Cornelis, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba bekerja oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat ya, terutama untuk Kanada ya.
0: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia, akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius, coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya pelan-pelan tapi pasti. Seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia, bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik. Kali ini satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelis lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya, Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Datul lagi di pemain Bosnia masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong. Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
2: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri adalah Sir Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar para pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini juga ada upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang, lagi coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
4: Bung Tovan.
3: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
4: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat. Statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
4: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, Top skor mereka, Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
4: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk yes, memanfaatkan bola mati ya.
4: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
4: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
4: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang, akhirnya crossing
3: dan tidak membuahkan hasil ya.
4: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang Bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang Bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada Bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan Bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke Bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan Bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Toyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, kanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forgerolis angkat langsung di depan Alistair Johnstone tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apakah pelanggaran yang nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
3: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasai lagi oleh Milar, pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Tejon Bukanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Tejon Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
4: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Mohamed Rofik arahkan ke sebelah kanan. Lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi, Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan satu pemain. Kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesewasan, lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang, tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali, memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi, 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa, Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
3: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
4: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menuhi sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya, Bung?
3: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada, Liam Milar, tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan, namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogaris mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. mundur ke belakang kepada Maxim Crepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan dihalau lagi. Bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi, menghasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat kedalaman kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik muram Movic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
4: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Lemparan ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain.

0: Esmir bajak tarif yang mencoba menusuk dari sebelah kanan, dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada tiga pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
1: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
0: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
1: Seperti apa lihat? Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti, kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
0: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau, arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan, dialihkan lagi ke belakang, ternyata angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan, maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih dalam kotak penalti, melambung kali ini bola, satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh, agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menepukan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia, nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan, Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Sehat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lester tadi, Lester Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu, coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan.

0: mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main kanan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia sodorkan lagi kepada Stepan. Pasti Stepan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stepan Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah 3 pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vrolijs, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba mengiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Ah, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini, masih tertinggal 0-1, sebuah tendangan bebas, mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi, masih bola dikuasai kepada Syed tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4, bagaimana Luke De Vrolijs tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga, dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim. Masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
2: Ya Bung Sengti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih Bung?
2: Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini. Aleh Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk. Ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yaitu Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan. Coba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat. Mundur sedikit ke belakang. Siat sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri. Bersama 1-2 tadi. Siat dan juga pemain Bosnia Herzegovina dan punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini. Mainkan bola dari kaki-kaki, sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofasei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnstone, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan per Stephen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Tovan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada Di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan, namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya. Kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang bukan sebuah pelanggaran. Diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi. Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi. Masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, mencoba tadi pemain Bosnia, nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugung di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya, dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, dan diserang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi, dimana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
3: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
2: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
3: Iya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston, kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia, mencoba kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada, pemain yang baru masuk tadi, ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan, tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui, cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone, kali ini geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lukas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satu hari dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring, Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran, bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti. bagaimana peluang Kanada yang ciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stefan sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memutar Kerim ke sebelah kiri. Bungliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada, bukan pelanggaran. Sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapat pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar sekutu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada. Nomor punggung 8 dari Bosnia sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin masih larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Atik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
3: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya saat striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Foger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk, kali ini sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan. Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufani?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya, Bung Kovani, di grup bagaimana Kanada dan juga Bosnia. Tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
2: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pasca musibah bot pengangkut LPG, pasokan gas ke kota Sabang kembali normal menggunakan bot baru. Distributor terus menambah pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pasokan LPG di kota Sabang kembali normal setelah distributor mendatangkan tabung gas menggunakan bot sewa dari daratan Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah tenggelamnya bot pengangkut LPG. Distributor LPG PT Gas Anak Megah Munazar Ismail menyebutkan pasokan yang tiba terdiri dari 1.120 tabung LPG 3 kg, 20 tabung LPG 12 kg, dan 10 tabung LPG 5,5 kg. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi sekitar 80% kebutuhan LPG masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini sudah kita berangkatkan dan sudah berangkatkan dari Bandar Aceh. Yang tiba tadi di sini sekitar pukul 12.15 sebanyak 1.120 tabung yang 3 kilo. 20 tabung yang 12 kilo dan 10 tabung yang 5,5 kilo. Kemudian kalau dengan situasi yang sudah kita bawa ini 3 kilo ini sudah mencukupilah untuk 80% dari antrian yang ada. Kemungkinan insya Allah nanti di hari Kamis pagi akan kita lanjutkan lagi pasokannya. Itu lebih daripada ini bisa jadi 3 LO 1.680 tabung.
1: Munazar menegaskan pihaknya akan terus menambah pasokan LPG ke kota Sabang. Distribusi tambahan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan target pemenuhan kebutuhan mencapai di atas 90%. Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Balohan Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 2 Sabang Gema Eka Putra menjelaskan kapal baru pengangkut LPG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kelengkapan dokumen dari sisi kesehatan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat kekarantinaan kesehatan dan izin berlayar kapal.
3: Sebelum kita terbitkan dokumen itu, kita melakukan pengecekan dulu. Melakukan pengecekan untuk kelengkapan proses berlayar dari sisi kesehatan. Jadi proses pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka penerbitan. Yang pertama itu ada buku kesehatan, ada sertifikat sanitasi atau SSCC, sertifikat P3 kapalnya apabila ada musibah di saat pelayaran nanti terjadi kecelakaan kerja atau apa pada saat di tengah laut, itu ada P3K, sama surat berlayar, izin berlayarnya yang diterbitkan dari kita selain Syah Bandar juga ada di Balai Karantina Kesehatan.
1: Dengan tambahan pasokan dan dukungan dari berbagai pihak, distribusi LPG di Kota Sabang diharapkan dapat kembali stabil dalam waktu dekat. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang karena pasokan LPG akan terus didatangkan secara bertahap. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, didapuk menjadi desa tangguh bencana untuk menekan risiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
2: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
3: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang keluaran di luar, indoor. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini di Stana 20 orang itu mampu benar-benar beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
1: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
4: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun depan.
1: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan risiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia Tual, program A1 kembali menemani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara. Kami pancar luaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. 10 menit sudah bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Saya Wati, Bung Sandro, kru yang bertugas di pemancar FM, akan menyajikan untuk Anda rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan untuk Anda. Kita bersama edisi akhir pekan Sabtu 13 Juni 2026 dan saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matnoan Fatmawati, inilah Warta Berita Antar Daerah selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama, penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindahkan secara nyata. Penegasan itu dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara terkait dengan regulasi yang dijalankan pihaknya berkolaborasi bersama dengan OPD teknis yang diawali dengan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah yang diterapkan dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Namun aplikasinya akan diwujudkan mulai dari teguran bagi pihak tertentu, misalkan peraturan terhadap pembayaran pajak dan retribusi. Akan tetapi terkadang pengusaha lalai terhadap aturan ini, sehingga sebagai penegak perda pihaknya akan melakukan penindakan setelah teguran dilayangkan bagi oknum pengusaha yang tidak taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lakukan sosialisasi. Kalau untuk pengusaha-pengusaha, kita langsung lakukan teguran, karena memang sosialisasi sudah dilakukan oleh OPD yang berwenang. Misalnya sosialisasi tentang peraturan kewenangan sosialisasinya ada di bagian hukum, dan sosialisasi tentang pajak retribusi bagian hukum dalam Bapenda. Sehingga kita dari Satpol PP punya tugas hanya penindakan peraturan kepala daerah tentang urai tugas dan kerja dari masing-masing OPD.
1: Rayaan menilai apabila pelanggaran telah dilakukan, alur selanjutnya akan ditangani penyidik PNS yang memiliki spesifikasi khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran untuk memastikan tingkat pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saudara, Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara resmi menjalin kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mengoptimalkan penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara. Sinergi strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan MOU yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Langgur Rabu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar menegaskan momentum krusial ini menjadi wadah pengabdian bersama untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam penegakan hukum serta minimalisir potensi pelanggaran di lingkungan birokrasi lokal.
3: Perjanjian penandatanganan MOU ini bukan menjadi seremonial belaka. Karena yang sering terjadi setelah MOU itu sudah selesai. Saya tidak berharap seperti itu. Dan kejaksaan dalam hal ini bukan juga orang yang paling hebat di muka bumi ini untuk melakukan. Tapi kejaksaan hadir untuk membantu peristiwa-peristiwa hukum yang sifatnya berhubungan dengan pemerintah atau negara dalam hal ini.
1: Menurut Fajar, penandatanganan kerjasama ini harus memberikan dampak yang konkret dan tidak boleh berakhir sebagai agenda formalitas tanpa realisasi. Pihaknya berharap kolaborasi ini menjadi komitmen jangka panjang yang terus berjalan aktif demi mengawal roda pemerintahan. Ia menegaskan kehadiran Korps Adiaksa bukan untuk mengintervensi kebijakan internal pemerintah daerah, melainkan murni sebagai mitra pendamping hukum. Fokus utama kejaksaan adalah memberikan bantuan dan legalitas hukum agar setiap program kerja pemerintah berjalan di jalur yang benar. Melalui kemitraan ini, Kejaksaan Negeri siap membantu memperbaiki kendala prosedural dan berbagai kegiatan pemerintah daerah yang selama ini kerap tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilakukan agar seluruh kebijakan publik diambil berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan atas dasar kepentingan sepihak. Lapas kelas 2 Betual tetap menerapkan protokol yang ketat terkait dengan kesehatan warga binaan. Hal ini dilakukan karena lapas merupakan salah satu bangunan yang menggabungkan penghuninya dalam satu ruangan. Maka penyebaran penyakit pun bisa terjadi dengan mudah, dan hal ini disampaikan Kepala Klinik Lapas Tual Dr. Tiwi Eka Surya. Dikatakan untuk warga binaan yang terkena penyakit berat, pihaknya sudah mendata dan melakukan penanganan yang sesuai.
4: Jadi, kalaupun misal kita ketemu kasus-kasus itu kan berarti masih di awal nih. Langkah selanjutnya begitu kita ketemu sama orang-orang yang memang misalnya ada HIV atau misalnya ada sifilis atau ada TBC-nya, kita nanti langsung buat mereka di ruangannya ruangan sendiri, nggak bercampur dengan warga binaan yang lain. Kemudian untuk pengobatan juga mereka nggak harus keluar. Nanti dari luar kita datangkan ke sini, baik dari obatnya, konselingnya, ataupun dokternya, nanti kita minta mereka yang datang ke sini.
1: Sementara itu, saudara, untuk para tahanan atau warga binaan yang baru masuk, pihaknya sudah menyiapkan masa karantina dan edukasi kesehatan yang dipandang perlu bagi mereka.
4: Saya ada yang masuk nih baru, nah itu kita udah periksa dulu di depan. Kan ada masa karantina untuk 14 hari, di situ kita periksa semua kesehatannya. Baik dari kesehatan fisik, ataupun misalnya nanti ada kayak biasanya kan mau nih ada yang nakal-nakal tuh. Nambah ini, nambah itu di badannya, bikin tato, bikin ini, gitu. Nah itu nanti kita kasih tahu memang lah di awal bahwa ini tuh gak baik untuk kesehatan. Pokoknya kita brainstorming memang dia bahwa kesehatan itu penting, gitu. Nah kalau misalnya ada yang punya penyakit, kita langsung pinggirkan, gak digabungkan sama yang lain. Jadi yang di dalam insya Allah steril semuanya.
1: Dr. Tiwi sendiri mengapresiasi para warga binaan di Lapas Tual karena sejauh ini sangat kooperatif terkait dengan menjaga kesehatan dirinya, juga mengaku tidak kesulitan mengedukasi mereka karena kesadaran akan kesehatan para warga binaan sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendorong percepatan inovasi satu data dengan melibatkan berbagai instrumen terkait yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Kolaborasi dalam percepatan inovasi ini melibatkan unsur utama seperti Badan Pusat Statistik, OPD terkait, hingga unsur penunjang lainnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, kepada RRI mengatakan validasi data merupakan bagian penting dan menjadi dasar bagi pihaknya dalam merencanakan rancangan pembangunan daerah jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, perluasan kerjasama dengan pihak akademi dan aktivis juga diperlukan untuk menghimpun informasi dari berbagai sisi untuk memperkuat sistem untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
5: Sekarang kita ada namanya Satu Data Maluku Tenggara. Nah, itu kita berharap bahwa Maluku Tenggara dengan wilayah yang ada di pulau-pulau terluar, tapi kita harus punya satu data valid yang dimulai dari basis dari desa sampai ke kabupaten. Nah, kita bekerja sama dengan BPS sebagai produsen OPD, kemudian wali datanya ada di Dinas Kominfo, dan kami Bapeda sebagai sekretariat data.

0: Lembaga Pendidikan Politeknik Perikanan Negeri Tual yang membantu mengembangkan cita rasa teri asap agar meningkatkan nilai jual produk tersebut. Selain itu, pihak Universitas Patimura juga sempat datang dan berkunjung melihat produk teri asap di Desa Selayar. Hal ini disampaikan Ketua Komunitas UMKM Yanti Wabula. Dikatakan produknya tidak hanya laris, tetapi saat ini telah diuji nilai gizi dan kebersihannya.
1: Jadi Politeknik itu sudah pernah melakukan pendampingan dengan kami, edukasi. Jadi mereka mencoba untuk bagaimana dengan rasa yang biasa dulu, original dulu. Ke depan mereka akan ajar kami dengan olahan, ada campuran misalnya pedis atau yang lainnya. Terus kemarin itu dari Politeknik Patimura, terus turun mewawancari, mau cari tahu ternyata ikan puri asap ini rupanya sudah didengar-dengar. Jadi mereka kemarin kebetulan ada datang, terus mereka kunjungi ini lokasi, lalu tanya-tanya, terus ada pendampingan. Dan itu di Sperindak juga sudah, Dinas Perikanan juga sudah, dan kami punya hasil produk ini juga sudah dikirim untuk menguji dia punya gizi dan dia punya kebersihan.
0: Wabula menegaskan pembuatan produk teri asap saat ini masih sederhana, tetapi pihaknya optimis akan semakin berkembang di kemudian hari, apalagi jika didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak yang ingin sektor UMKM DK makin berkembang. Saudara, kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan anak muda yang menjadikannya sebagai teman untuk bersantai maupun berdiskusi. Selain memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari, secangkir kopi juga mampu menghadirkan suasana yang menyenangkan bersama teman dan juga keluarga. Semangat tersebut turut diperkenalkan Nadila, salah seorang barista saja kopi di Kota Tual yang aktif mengajak muda-mudi untuk menikmati beragam varian kopi yang tersedia. Melalui media sosial, ia secara rutin mengenalkan berbagai menu unggulan kepada para pengikutnya sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal saja kopi.
2: Minuman yang kita tawarkan tuh ada beberapa menu sajak yang paling populer ya, menurut beta tuh ada di aren. Aren, pandan, kelapa. Kalau non ketong di sini kan fokusnya ke kopi saja, jadi non kopinya kurang banyak. Makanya kopinya nih campuran robusta dan arabica Makassar. Nah, ambil kopinya dari Makassar. Jangan lupa mampir di Saja Kopi yang di alamat ada di Jalan Baldu Hadad, perempatan Lanal. Jadi jangan lupa datang, coba ketemu kopi-kopi yang best seller. Ada aren dan kelapa.
0: Menurut Nadila, kopi aren menjadi menu paling dinikmati pelanggan dan hingga saat ini masih berstatus sebagai minuman best seller. Selain kopi aren, terdapat pula kopi pandan yang menawarkan aroma khas pandan yang harum serta kopi kelapa dengan cita rasa yang unik dan berbeda dari varian kopi pada umumnya. Nabila menambahkan, Saja Kopi menggunakan biji kopi asli dari Makassar yang kini semakin dikenal oleh masyarakat Kota Tual. Selain menyediakan berbagai jenis kopi, Saja Kopi juga menawarkan sejumlah minuman non-kafe, sehingga menjadi pilihan tempat berkumpul yang nyaman bagi berbagai kalangan khususnya para generasi muda. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Pesan tersebut disampaikan dalam lokakarya mengulas buku yang melibatkan pelajar dan pegiat literasi di Kota Tual. Pegiat literasi Magdalena juga merupakan guru pada SMA Negeri 1 Kota Tual, mengatakan membaca dan menulis dapat mengubah cara pandang serta pola pikir seseorang. Disampaikan pengetahuan yang diperoleh melalui literasi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
3: Karena menulis ya orang, membaca ya orang biasa membaca, tapi untuk menulis ini kan kalau harapan saya, mudah-mudahannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan justru bisa dihadiri oleh banyak anak kita, justru anak-anak di DK, ya supaya mereka bisa belajar, kan belajar itu sepanjang hayat, ya belajar berarti harus terbentuk ada perubahan cara pandangnya, cara pikirnya.

0: pengetahuannya, tapi juga berkaitan dengan perilaku, karakter. Dan demikian, dengan membaca, menulis, kita bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan.
1: Melalui kegiatan ulas buku, peserta diajak memahami berbagai nilai positif yang terdapat dalam buku tersebut. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi bekal untuk membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab. Magdalena Alirbitu juga mengajak anak-anak di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk aktif mengikuti kegiatan literasi. Melalui dukungan berbagai pihak, program literasi diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di wilayah Kepulauan Kei. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kucuran dana BOS sesuai dengan regulasi mampu diwujudkan untuk meningkatkan kualitas guru dalam setiap wadah pendidikan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun sejalan dengan jaminan pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan. Diperlukan dukungan dana operasional yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua, dan pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi secara akuntabel dan tepat sasaran, serta mendukung kebijakan afirmasi untuk sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar yang dikuatkan dengan instruksi Bupati demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru melalui kelompok belajar guru yang lebih optimal.
2: Strateginya tentu saja tidak bisa tidak, kapasitas dan kualitas guru ini kita harus pikirkan. Ada pemerintah pusat punya melalui Permendikdasmen itu tentang bagaimana kelompok belajar guru. Di Maluku Tenggara kami sudah menjawab itu, akan segera keluar instruksi Bupati karena Kemendikdasmen itu juga ada mengatur bahwa dalam penggunaan alokasi anggaran dana BOS kualitas, ada juga yang namanya harus penyertaan untuk dirancang kegiatan untuk hari belajar guru. Maka akan ada segera keluar instruksi Bupati, setiap satuan pendidikan wajib mengalokasikan dana BOS untuk mendukung hari belajar guru.
1: Hanubun meyakini maksimalisasi pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bukan hanya tugas pemerintah, dinas terkait, namun partisipasi seluruh pihak menjadi barometer unggulan yang sangat menentukan kemajuan dan perubahan peradaban melalui bidang pendidikan ditopang sektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang kian terbatas demi memastikan setiap rupiah program pembangunan menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah strategis ini ditempuh melalui kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dalam penanganan masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara beberapa waktu yang lalu. Bupati Maluku Tenggara menegaskan penandatanganan dokumen administrasi ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam penegakan kebenaran di atas koridor hukum. Dirinya sepakat dengan pihak kejaksaan bahwa jalinan kerjasama strategis ini tidak hanya mandek sebagai sebuah agenda seremonial belaka. Tahir mengingatkan seluruh jajaran birokrasi dan kepala desa untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab sejalan dengan arahan ketat dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan efisiensi anggaran negara. Setiap alokasi dana operasional maupun pembangunan wajib dikawal ketat agar terhindar dari potensi penyelewengan dan tepat sasaran.
3: Penandatanganan dokumen administrasi ini, lebih dari itu, kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama kita dalam mengendalikan kebenaran. Karena satu sen, kata Bapak Presiden kita, satu rupiah pun harus itu betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan sampai ke tangan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jangan sampai satu rupiah ini tidak sampai ke bawah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan saat ini memang tantangannya cukup besar yang kami hadapi, karena dana transfer yang sudah dikurangi, dana desa yang sudah dikurangi, dana desa itu 58%, terus dikurangi lagi dengan 300 juta untuk pembangunan koperasi Merah Putih itu.
1: Di hadapan jajaran Kejari, Bupati Maluku Tenggara membeberkan tantangan berat fiskal daerah saat ini akibat adanya pemotongan dana transfer pusat serta pos dana desa yang mencapai 58%. Tekanan anggaran tersebut kian terasa karena dana yang sudah berkurang itu masih harus dialokasikan lagi untuk mendukung pembangunan nasional. Kendati keterbatasan anggaran membayangi kinerja pemerintah daerah, Bupati meminta seluruh jajarannya untuk tetap bersyukur dan pantang mengeluh dalam bekerja. Efisiensi ini dipandang sebagai ujian kecil yang menuntut kreativitas aparatur dalam mengulang kesuksesan penanganan krisis ekonomi seperti masa pandemi lalu.
3: Tapi ini tantangan buat kami dan juga jajaran sampai kepada kepala-kepala desa atau kepala hoi yang sedikit ini, insya Allah kalau disyukuri dan dilaksanakan dengan baik pasti ada hasilnya. Tetapi kalau sedikit terus kita menggumul lagi pasti hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau yang sedikit ini kita maksimalkan, betul-betul dimanfaatkan, karena kita ini, mohon maaf buat teman-teman PMTC dan Pak Bupati dan semua staf ahli pimpinan OPD, kita ini sudah dibayar negara. Apa yang kita lakukan? Karena begini, ya, di dalam agama itu jangan kita biarkan untuk orang menandatangan untuk meminta. Kalau dalam hadis rasul itu, kalau menandatangan satu kali menandatangan untuk meminta, maka 1000 kali kemiskinan dia akan datang.
1: Optimisme Bupati tersebut diharapkan didasarkan pada rekam jejak gemilang Kabupaten Maluku Tenggara yang pernah dinobatkan sebagai wilayah dengan tim pengendali inflasi daerah TPID terbaik se-Indonesia Timur dan mampu bersaing dengan wilayah Jawa, Bali. Pengalaman sukses pengelolaan pertanian seluas 60 hektar di depan kantor Bupati saat masa refocusing anggaran COVID-19 menjadi bukti nyata keterbatasan finansial bukanlah penghalang untuk berprestasi. Melalui kesepakatan bersama ini, sinergi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kejaksaan Maluku Tenggara diharapkan dapat menjadi benteng hukum yang kuat dalam mengawal setiap kebijakan daerah di tengah-tengah keterbatasan fiskal. Pengawasan ketat terhadap sisa anggaran yang ada menjadi kunci utama agar realisasi program pembangunan tepat berjalan bersih, akuntabel, dan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prosesi penyelesaian adat atas pertikaian antara desa Kalar-Kalar dan desa Salarem berlangsung aman dan lancar di Aula Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru, unsur TNI Polri, pemerintah daerah, kepala desa terkait, tokoh adat, serta para undangan lainnya. Kapolres Kepulauan Aru, Ajun Komisaris Besar Polisi Albert Perwira, dalam arahannya menjelaskan upaya penyelesaian konflik telah dipersiapkan melalui pertemuan sebelumnya yang melibatkan pemerintah daerah, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kapolres juga menyoroti konsumsi minuman keras sebagai salah satu pemicu gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam arahannya, Kapolres mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan pertikaian, menghindari provokasi, serta mengajak lebih bijak menggunakan media sosial agar tidak memperkeruh suasana. Ia menegaskan peristiwa konflik yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban.
4: Anak-anak muda ini bukan hanya Sofi. Kami indikasi Bapak Ibu dari Polres mengindikasikan bukan hanya Sofi, termasuk Ngelem, termasuk Tramadol. Ini yang sangat merusak daripada katong bukan anak bangsa ini penerus katong. Ya sehingga katong harus tegas. Katong dari kepolisian, penegakan hukum juga harus tegas. Termasuk pengguna maupun nantinya pengedarnya. Kita akan proses tuntas. Sehingga Bapak Ibu terjaga Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat.
1: Proses perdamaian adat kemudian dipimpin oleh para pela dari kedua desa yang bertikai. Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Timotius Kaidel mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan masyarakat Aru memiliki ikatan persaudaraan yang kuat sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan sikap saling memaafkan. Bupati juga memberikan penghargaan kepada Desa Durjela, Desa Wangel, dan Desa Batu Goyang yang berperan sebagai penengah konflik. Ia mengungkapkan rencana pelaksanaan musyawarah adat yang melibatkan 117 desa di Kepulauan Aru untuk memperkuat nilai-nilai adat dan menyelesaikan persoalan sosial melalui kearifan lokal. Kegiatan ditutup dengan jabatan tangan perdamaian, foto bersama, dan berakhir dalam keadaan aman, tertib, serta lancar. Kepolisian terus mengoptimalkan patrolinya termasuk pelaksanaannya pada jam-jam rawan yang sangat berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas. Karena itu seluruh personil Polsek Wemaktian dikerahkan turun dan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan seperti lokasi minim penerangan, tempat-tempat keramaian, serta pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk maupun objek vital lainnya. Mereka menyisir area-area tersebut sambil menyambangi warga yang masih beraktivitas untuk menyampaikan pesan serta himbauan Kamtibmas. Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan buruk seperti pencurian maupun tindak kriminal lainnya, serta bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Kapolsek Wemaktian Ibda M. Finanggelau mengatakan kehadiran anggotanya tidak sekedar melaksanakan pengamanan, tetapi juga membantu masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergitas yang lebih kuat dengan masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas yang aman di kecamatan tersebut. Kepala Kantor Pos Indonesia Somlaki Julius Gamgenora saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan bantuan sosial program Keluarga Harapan merupakan bantuan rutin yang dikucurkan sejak tahun anggaran 2013. Dan untuk tahun 2026 ini pihaknya telah memasuki kucuran tahap kedua dengan total penerima manfaat mencapai lebih dari 4.000 orang. Dalam realisasinya, bansos program Keluarga Harapan ini diberikan berupa uang tunai dengan jumlah variatif serta dibagi ibu hamil atau menyusui, pendidikan, kesejahteraan sosial dengan usia 60 tahun ke atas. Meski begitu, Gamgenora menyebutkan bantuan yang dikucurkan paling rendah sebesar Rp600.000.
5: Jalannya bansos BK ini dari 2013 hingga sekarang ini. Kalau untuk 2026 ini sekarang ini penyaluran untuk tahap kedua dengan berjumlah lebih ya pertumbuhan cukup itu. Jadi tetap berjalan biasa dengan bantuan ini, dia dalam bentuk uang tunai. Tidak ada dalam bentuk barang atau apa, dalam bentuk uang tunai.
6: Keluarga apa itu, berapa itu?
5: Dia nominalnya tidak rata. Paling terendahnya 600.000.
1: Gamgenora mengatakan jumlah besaran bansos sudah ditetapkan bagi penerima manfaat sehingga tugas kantor pos hanya bisa menyalurkan besarannya kepada para penerima manfaat. Untuk mengatasi lonjakan yang sangat tinggi, pihak kantor pos Indonesia Somlaki memberikan kesempatan kepada penerima manfaat 3 desa setiap harinya, sehingga pembayaran bagi peserta dengan jumlah 4.000 orang lebih ini bisa dilakukan secara bertahap hingga seluruhnya bisa dinyatakan rampung. Saudara, berita terakhir, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk informasi cuaca pagi ini sudah ada Bung Algon di sana yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi, Bung Algon.
6: Selamat pagi, Bu.
1: Silakan dengan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku jam 9 WIB tanggal 13 Juni hingga jam 9 WIB besok. Yang pertama, perakiran cuaca di wilayah Kota Tual pada pagi hari diperakirakan berawan, siang hari diperakirakan berawan, malam hari diperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar 75 hingga 95%, dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 40 km/jam. Kemudian perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada pagi hari diperkirakan cuaca berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar dari nilai 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan 75 hingga 95%. Dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 40 km/jam. Kemudian untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan Kepulauan Kei berada pada kategori gelombang sedang dengan nilai tinggi gelombang 1,3 hingga 2,5 meter. Sekian informasi perakiran cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

0: Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. Penegakan perda dalam lingkungan masyarakat akan dilakukan jika teguran yang diberikan tidak diindakan secara nyata. Kegiatan literasi di Kota Tual tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membantu membentuk karakter generasi muda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

negara di Republik Indonesia Tual baru saja menyajikan serangkaian informasi untuk Anda pendengar di pagi ini. Nanti beberapa waktu ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dalam Warta Berita Nasional. Tetap dengarkan kami, RRI Tual Program 1, terus mengawal kesibukan Anda, menjadi partner Anda di udara sepanjang hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebut siswa-siswi menginginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIFA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan itu dari orang BPK ini, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
8: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
9: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
8: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak dilakukan oleh petugas yang kami latih. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
9: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
10: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya. Terkait dengan, katakanlah, attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
9: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
11: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
12: Hanya merangkak naik ya mas, saya pembeli juga agak menurun sedikit, mungkin kemahalan harga, nggak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya dari kemarin sekitar 26-27, sekarang 35-40, drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35, kalau ada yang 40 lebih juga ada, tergantung barang.
11: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
13: Harga-harga serba naik, biasanya Rp50.000 dapat bumbu, banyak sekarang dapatnya bumbu itu sedikit, belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras, kayaknya nggak cukup.
14: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
13: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak, sekarang itu cuma seuprit doang.
14: Harapannya mungkin?
13: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
11: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Ada Kusuma, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
15: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand traktor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
16: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
15: Kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito, berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
17: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan. Tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Yeah. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
15: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debbie Nirwandi melaporkan selengkapnya.
18: Pak?
19: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
20: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Rasani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
19: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi, yang penting duit masuk. Hah? Udah
20: enggak? Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
21: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
20: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
22: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa, dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
23: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan, itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman, tempat parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
22: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: warta berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang Langgur Maluku Tenggara. Sajian khusus pagi ini kami persembahkan untuk Anda. Nanti pada jam 8 kami hadir dengan ruang disabilitas, karena nanti pada jam 10 kami akan menyiarkan untuk Anda jalannya Piala Dunia jam 10 hingga selesai. Kami siarkan secara langsung untuk Anda pendengar edisi Sabtu 13 Juni 2026 antara Amerika Serikat versus Paraguay. Sekali lagi, kami nanti akan menyiarkan ruang disabilitas untuk Anda pada jam 8, yang biasanya kami siarkan jam 10 hingga jam 11, karena hari ini ada siaran khusus untuk Anda Piala Dunia pada jam 10 hingga selesai antara Amerika Serikat versus Paraguay akan kami siarkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, sajian lagu-lagu hiburan, info ringan dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Tetap dengarkan kami, RRI Tual Programa 1.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro1, kanal inspirasi.

103,3 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja membaca siaran kami RRI Tual. Cuaca sangat bersahabat sekali hari ini di akhir pekan. Sudah punya planning atau perencanaan untuk menghabiskan waktu libur ini di satu tempat yang spesial untuk keluarga tercinta. Kami akan tetap menjadi partner Anda dan kami informasikan pendengar nanti pada jam 10 hingga selesai kami akan menyiarkan jalannya Piala Dunia edisi hari ini dan untuk laga yang luar biasa yang kami siarkan pada jam 10 hingga selesai yaitu dari grup D ya, dari grup D kami siarkan pada jam 10 Amerika Serikat versus Paraguay bersama dengan reporter-reporter kami yang nanti akan menyajikan jalannya pertandingan tersebut untuk Anda. Kami akan hadir selanjutnya ke ruang dengar Anda dengan sajian khusus pada pagi ini. Ada ruang disabilitas, kami ajak Anda. Kita bersilaturahmi bersama dengan adik-adik kita, keluarga kita yang ada di Panti Asuhan Bakti Luhur Loon Kalanit, Maluku Tenggara. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: andaikan ajal menjemputku sebelum fajar. Kumohon, ikhlaskan aku air susumu, Mama.
1: Salam jumpa, pendengar. Memiliki keluarga yang lengkap dan tinggal di rumah yang nyaman tentu menjadi hal yang sangat diharapkan oleh semua orang di dunia ini. Tak ada satupun orang yang menginginkan hidup sebatang kara. Tetapi kehidupan kadang tidak memberikan pilihan. Dan ada beberapa orang yang kurang beruntung yang harus rela hidup tanpa keluarga di sampingnya. Panti asuhan menjadi pilihan bagi mereka yang menjalani kehidupan. Tinggal di panti asuhan memberikan banyak cerita dan juga pelajaran. Bukan hanya karena merasa senasib, tetapi sering menghabiskan waktu bersama, membuat para penghuni memiliki ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Toleransi, saling berbagi, saling mengasihi dan menyayangi antar sesama penghuni panti menjadi pemandangan sehari-hari di panti asuhan Bakti

Satu kehidupan di sudut desa Loon Klanit, terdapat sebuah panti asuhan, Bakti Luhur, yang dihuni 25 anak. Ada yang dari lahir sudah berada di panti ini, ada yang baru 2 tahun dititipkan orang tuanya hanya karena cacat fisik yang dialami sejak lahir. Saat berada di sana, kami melihat dengan jelas dari raut wajah mereka yang menggambarkan ada sebuah kerinduan yang ingin mereka curahkan. Dan suara itu pecah dalam pelukan tim Radio Republik Indonesia Tual.

Pendengar, kami sudah berada di Ohoy atau Desa Loon Kelanit, tepatnya Panti Asuhan Bakti Luhur. Bahagia kami bisa menyapa mereka. Ada Peter, Markus, Bill, Yohana, ada Chris, dan masih banyak lagi. Waktu berada di pintu gerbang, mereka sudah berlari mendekat menjemput kami. Satu yang tak asing untuk saya, Intan namanya. Usianya 3 bulan ketika saya bersilaturahmi beberapa tahun yang lalu. Tapi kini Intan sudah berusia 10 tahun. Artinya Intan sudah bersekolah. Lantas bagaimana kehidupan Intan dan teman-temannya di Panti Asuhan ini? Tetap dengarkan kami, Radio Republik Indonesia Tual.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Program 1 di sajian khusus untuk saat ini. Saya berada di salah satu pantai asuhan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Bakti Luhur, tempat di mana kami sering bercengkrama juga. Saya sudah bersama dengan Intan, juga bersama dengan adik Priska, lalu si kecil yang dari tadi pengen dibawa pulang, adik Lisa namanya. Lisa, Sa, hai. Dia pengen main handphone terus ya. Handphonenya nih. Iya. Saya cerita dulu pendengar sama Intan. Intan sayang, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, suaranya cantik sekali. Ini bisa jadi penyiar radio ini. Intan sudah kelas berapa sayang?
1: Kelas 5 SD.
0: Kelas 5 SD. Tahu tidak, Kawati pernah kesini. Intan itu masih kecil, masih bayi. Terus datang sekali lagi, itu udah kayak Lisa. Udah 1 tahun, 2 tahun. Nah, datang kali ini, udah kelas berapa sayang?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5, luar biasa kelas 5. Cita-citanya mau jadi apa sih sayang kalau gede nanti? Mau jadi apa? Pilot, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi apa?
1: Suster.
0: Oh, mau jadi suster. Wih, keren. Lisa sini sayang, Lisa sini. Mau jadi suster nanti. Ada Intan kan dari bayi di sini ya. Sudah seperti keluarga sendiri sama suster, sama teman-teman yang lain. Rasanya gimana sayang berada di sini?
1: Senang.
0: Rasanya senang ya. Bahagia ya bersama dengan teman-teman. Intan, Kak Wati boleh tahu dong pagi-pagi itu Intan bangun tidur ngapain? Sekolah di mana ini?
1: Di SD Nasket Kilanit.
0: Jauh dari sini. Tiap hari perginya jalan kaki atau naik ojek?
1: Jalan kaki.
0: Jalan kaki. Jauhnya berapa kilo di sana? Jauh ya. Itu 6 kilo. 7 apa 6 itu? Karena kita harus menyeberang ya. Menyeberang lagi. Keren, tiap hari jalannya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 7.
0: Jam 7.
1: Jam 6 kami sudah masuk doa.
0: Berarti berangkatnya jam 5:30 dong sayang. Iya, kan 6 dulu baru 7. Pagi-pagi itu sebelum berangkat sekolah, ada Intan ngapain?
1: Cuci piring. Suster kasih bangun. Bangun habis itu kasih rapi tempat tidur. Pergi ambil handuk. Habis itu tunggu antrian mandi. Sapu-sapu kamar. Buka jendela.
0: Siangnya kalau udah pulang sekolah?
1: Siang kalau lihat barang-barang kotor, cuci, rapikan piring-piring, deken piring di meja makan.
0: Intan, Kak Wati boleh nanya sayang sesuatu? Boleh ya? Intan kan tidak pernah melihat mama ya, ibu ya. Rindu dengan ibu?
1: Rindu.
0: Kalau seandainya ibu lagi mendengar siaran kita, Intan mau ngomong apa sama ibu?
1: Mau dijemput.
0: Selain belum pernah ngelihat ibu, bapak juga tidak pernah ya?
1: Iya.
0: Dengar-dengar dari kakak pengasuh katanya Intan ini jago nyanyi ya sama kayak Kak Moses. Nyanyiin dong biar didengar sama seluruh pendengar RRI di Indonesia, coba.
1: Ada banyak cara rajutan Tuhan sebelum ku dikandung.

0: itu suara emasnya Intan yang sudah tinggal di sini sejak lahir hingga saat ini. Intan berada di Bakti Luhur dan ini adalah bagian darinya. Bersyukur Anda di sana yang memiliki keluarga. Bersyukur dan selalu bersyukur. Intan, terima kasih sayang untuk lagunya. Selain Intan, pendengar ada juga anak kita. Boleh duduk sini sayang? Halo sayang, namanya siapa?
1: Namanya Priska Temerubun.
0: Priska? Iya. Kawati panggilnya Priska aja ya?
1: Iya, iya.
0: Pris, gimana kabarnya? Sehat sayang?
1: Sehat.
0: Masih sekolah?
1: Masih.
0: Sekolah di mana?
1: Sekolah di sebelah, di pinggir, di sebelahnya
0: itu
1: asrama.
0: Itu sekolah?
1: Sekolah normal.
0: Yayasan ya?
1: Iya, saya yang sekolah normal.
0: SMA apa SMP itu? SMP. Pris, sejak kapan tinggal di Panti Asuhan?
1: Dari SD kelas 5.
0: SD kelas 5. Sekarang SMP kelas?
1: SMP kelas 3.
0: Asalnya dari mana sih, Dek?
1: Asal dari Yam Timur.
0: Kayak besar utara,
1: iya,
0: timur?
1: Iya, kayak besar utara, utara timur.
0: Kenapa sih sampai bisa berada di sini, saya?
1: Karena waktu itu sejak sebenarnya saya tidak tinggal di sini, tapi saya ini diasuh oleh nenek tete saya.
0: Nenek sama kakek ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus sejak kecil juga orang mama saya juga sudah meninggal.
0: Papanya?
1: Bapaknya ada di Temika.
0: Kerja di sana?
1: Iya.
0: Pris ini ibunya sudah meninggal, ada papanya tapi merantau ke Papua dan... karena tinggal sama kakek dan nenek maka dia dititipkan di sini. Berarti Natalan tidak pernah pulang. Kakeknya masih ada, neneknya masih ada.
1: Neneknya masih ada kalau kakeknya sudah meninggal.
0: Sudah meninggal.
1: Iya.
0: Natalan tidak pernah pulang, sayang.
1: Pulang.
0: Pulang. Tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi?
1: Tahun pertama datang 2015-16 pulang.
0: Pulang, tapi iya, sampai sekarang tidak pernah pulang lagi.
1: Iya, sampai sekarang tidak pulang lagi.
0: Gimana rasanya sayang berada di panti?
1: Merasa senang karena sudah anggap suster-suster sebagai kedua orang tua saya.
0: Tapi suster pada sayang semua ya?
1: Iya.
0: Ada teman-teman 15 orang, 19 orang teman-teman juga di sini.
1: Iya.
0: Pernah merasa kesepian begitu? Kan ini walaupun teman kita dekat tapi bukan keluarga kita gitu. Pernah merasa kesepian pengen
1: tidak
0: pulang?
1: Tidak juga.
0: Iya. Kawati pengen tahu sekali pas Natalan pulangnya itu ada rasa sedih ingin pulang atau rasa gimana gitu? Pernah atau nangis sendiri gitu?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Mengalami itu? Kenapa
1: iya,
0: sayang?
1: Karena ibu saya sudah meninggalkan saya dari kecil. Makanya saya merasa sedih. Terkadang kalau saya pergi sekolah, saya melihat teman-teman saya dengan mereka punya kedua orang itu, saya merasa sedih.
0: Pengen diperlakukan seperti itu?
1: Iya. Makanya kadang saya merasa iri kepada mereka. Karena mereka mempunyai kedua orang tua tapi saya tidak.
0: Tapi Priska kan punya Tuhan sayang. Sini Kawati peluk dulu dong sayang. Ih jadi nangis ini loh. Sini sayang. Oh, sedih rupanya ini. Cita-citanya pengen jadi apa sih sebenarnya?
1: Jadi seorang guru, guru
0: jadi
1: agama.
0: Guru agama?
1: Iya.
0: Katolik ya?
1: Iya.
0: Kalau seandainya mama lagi mendengar siaran kita ini, walaupun mama udah tiada ya, Pris mau ngomong apa sama mama?
1: Mau sampaikan bahwa terima kasih karena mama sudah melahirkan Priska. Priska sudah melihatkan bumi dan semuanya. Terima kasih buat mama.
0: Kalau papa?
1: Kalau papa, Priska ucap terima kasih karena kalau tanpa papa juga Priska tidak ada di sini. Dan juga semoga papa sehat-sehat, itu saja.
0: Bapak pernah nelpon tidak?
1: Tidak.
0: Tidak pernah?
1: Iya, karena selama, karena tidak ada HP.
0: Priska yang tidak punya HP atau
1: iya,
0: bapak tidak tahu nomor?
1: Bapak punya HP tapi Priska tidak punya HP.
0: Kan ada suster sayang.
1: Iya.
0: Tapi sering komunikasi dengan suster menanyakan kabarnya Pris. Tidak
1: iya,
0: pernah?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Satu kali selama Priska berada di Panti Asuhan.
1: Iya.
0: Tapi itu tidak menyurutkan semangat atau cintanya Priska ke bapak ya.
1: Iya.
0: Tetap sayang ya,
1: iya,
0: karena itu bapaknya Priska ya.
1: Iya.
0: Berharap tidak suatu saat nanti Pris ketemu sama papa?
1: Pengen.
0: Kalau papa lagi mendengarkan siaran kita, papa di Papua sedang mendengarkan siaran Priska, Priska pengen ngomong apa sama papa?
1: Priska pengen bawa bapak sehat-sehat saja. Pulang, lihat Priska, ajak Priska pergi di kampung, liburan bersama keluarga. Itu saja.
0: Pris itu kuat banget tau, udah kehilangan ibu, setidaknya harus punya tante atau om atau keluarga setiap hari untuk membimbing, tapi Priska berada di panti gitu. Lebih super gitu loh sayang. Apa yang Pris mau sampaikan ke teman-teman di luar sana untuk lebih menyukuri hidup ini gitu?
1: Kalau bagi teman-teman, jangan pernah merasa menyerah karena kalian mempunyai kedua orang tua. Dan selalu semangat untuk belajar, menuruti perintah orang tua, karena suatu saat juga kita juga kehilangan kedua orang tua.
0: Jadi harus berbuat baik ya.
1: Harus selama... berbuat baik, menolong sesama, dan jangan pernah melawan kedua orang tua kalian.
0: Makasih Priska ya. Kawati udah bikin nangis ini loh, bikin rindu sama bapak sama ibu. Tapi Kawati doakan semoga papa bisa pulang terus nengok Priska di sini. Priska tidak sendiri, kita semuanya ada untuk Intan, juga untuk Pris, dan juga untuk teman-teman, untuk adik-adik yang lainnya. Nanti Kawati berkunjung lagi ke panti asuhan boleh ya, atau Kawati ajak ke area ritual boleh ya. Oke, pendengar, obrolan singkat kehidupan sehari-hari anak panti di Bakti Luhur, kehidupan sehari-hari seperti apa, dan mereka sangat merindukan sosok-sosok yang istimewa untuk mereka, tapi mereka telah kehilangan. Bagaimanapun kondisinya, mereka menikmati itu dan menyukuri itu. Mari kita berbagi bersama cinta untuk sesama. Dari RR Ritual, saya Wati, terima kasih, sampai jumpa. Yeah.

0: Papá, vamos a tomar antes de sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Pendengar, selanjutnya kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada satu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya satu bulan ya Pak Tomsi ya satu bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.